Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2020.

0: kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.

0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
1: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kerembuk, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat korporat. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, siapa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah penataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLP Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam dibutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
2: ada sekian banyak jamaah akan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Burung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Magique. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus

0: langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239 ribu anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Andinia Hatmuliana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahra Tina Ancena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih mbak.

0: harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
1: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
2: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tama Hakim dibacakan Rani Indira berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancil Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Pro 1 RRI Bima pagi hari ini akan menghadirkan program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Dan informasinya kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: inovasi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara peringkat di mana pun Anda berada, dari Kota Bina, Kota Bima, desain kolam retensi Amahami dan Taman Ria Kota Bima sudah final. Pendengar, Wali Kota Bima Haji Rahman bersama Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian menghadiri penamparan final desain pelaksanaan pembangunan kolam retensi Amahami dan Taman Ria dalam program nasional Urban Front Desalination Project sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan banjir perkotaan di Kota Bima pada Senin 11 Mei 2026. Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin SE menegaskan pentingnya pemerintah Kota Bima memperoleh informasi yang utuh terkait final desain proyek, termasuk berbagai persiapan serta tahapan yang telah dilakukan oleh Balai Pelaksana Konstruksi bersama kontraktor pelaksana. Wali Kota Bima menekankan bahwa pembangunan kolam retensi tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian banjir, namun juga harus memperhatikan aspek estetika kota, khususnya di kawasan Amahami Taman Ria yang menjadi wajah Kota Bima. Ia juga meminta Dinas PUPR untuk terus berkoordinasi dengan pihak Nufref agar pemerintah Kota Bima dapat memantau langsung progres pekerjaan di lapangan. Ia berharap proyek tersebut mampu menghadirkan ruang publik baru yang nyaman dan memberi hasil terbaik bagi masyarakat. Senada dengan itu, pendengar, Wali Kota Bima Ferry Sofian SH menyampaikan bahwa keberadaan kolam retensi nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata dan ruang rekreasi baru bagi masyarakat Kota Bima. Sementara itu, perwakilan pelaksana Rahmat menyampaikan bahwa pekerjaan kolam retensi Taman Ria telah mulai dilaksanakan. Dalam progres pekerjaan tersebut, sebanyak 65 pohon akan dilakukan penebangan sebagai bagian dari penataan area proyek. Selain itu, selama proses pekerjaan berlangsung, akses sebelah kiri kawasan Taman Ria akan ditutup mulai pukul 08 hingga pukul 18.00 WITA. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini di Halo Bima. Baik, informasi yang berikut pendengar akan kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Dompu terkait permintaan hewan kurban asal Dompu melonjak, pengiriman tembus 7.250 ekor ke Jabodetabek. Berdengar tingginya permintaan hewan kurban asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk kebutuhan Idul Adha di wilayah Jabodetabek membuat jumlah pengiriman ternak terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Dompu sebelumnya hanya menargetkan pengiriman sekitar 2.000 ekor ternak untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di Jakarta dan Jawa Barat. Namun tingginya minat pasar membuat jumlah pengiriman melonjak hingga mencapai 7.250 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu Ilham mengatakan, peningkatan permintaan tersebut dipicu karena ternak asal Dompu terbukti bebas zoonosis dan zero penyakit mulut dan kuku. Ternak potong asal Kabupaten Dompu ini sangat menjadi buruan pembeli di Jakarta dan Jawa Barat. Selain dinyatakan sehat, sapi asal Dompu yang didominasi jenis sapi Bali memiliki kualitas daging yang padat dan lembut sehingga sangat diminati konsumen. Selain itu, kebutuhan Idul Adha pengiriman ternak keluar daerah juga terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, jumlah ternak yang dikirim ke pulau tercatat telah mencapai 11.000.

0: 1.000 ekor dari alokasi sebanyak 13.000 ekor untuk tahun 2026. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu berencana melakukan evaluasi terhadap pengiriman ternak keluar daerah pasca Lebaran Idul Adha. Setiap ternak yang dikirim keluar daerah dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular. Untuk menjaga kualitas kesehatan ternak di dalam daerah, pihaknya terus melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin dengan melibatkan para peternak di masing-masing wilayah. Menurutnya, perbedaan ternak penting di maksudnya pemberdayaan peternak penting dilakukan agar pengawasan kesehatan hewan dapat berjalan maksimal bersama petugas di tingkat kecamatan maupun UPTD. Berikut demikian untuk informasinya dan tetap dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

0: streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saudara berikut dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, Kendali Informasi dan juga Inspirasi. Kita akan hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Bima untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini yang sekarang lagi menyelesaikan aktivitas pagi atau yang lagi menikmati santap paginya, sarapan paginya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk memilih RRI yang menjadi teman Anda untuk menyelesaikan pekerjaan harian Anda. Baik, Sukmi masih hadirkan informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, informasi yang ada di Kabupaten Bima, pendengar, terkait Kepsek harus mampu wujudkan literasi numerasi, pendengar. Wakil Bupati Bima Haji Irfan menegaskan kepala sekolah yang akan dilantik wajib menandatangani fakta kinerja dengan target utama meningkatkan kemampuan dasar siswa mulai dari literasi, numerasi, membaca Al-Quran hingga bacaan sholat. Penegasan itu disampaikan Wabub Bima saat menyampaikan sambutan di sela meresmikan perpustakaan SDN Sowa Kecamatan Soromandi pada Senin 11 Mei 2026. Irfan menekankan bahwa tujuan negara tidak hanya sekedar merdeka tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Dirinya telah merumuskan sejumlah poin yang harus dipenuhi kepala sekolah yang akan dilantik. Salah satunya memastikan seluruh siswa di sekolahnya mampu membaca dan menulis atau literasi dan numerasi dan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, pendengar, kepala sekolah yang juga diwajibkan memastikan siswa mampu membaca Al-Quran dan menguasai bacaan sholat dengan baik. Kepala sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut dalam waktu 2 tahun akan dievaluasi dan diganti. Kebijakan tersebut bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan bagian dari misi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi intelektual maupun karakter. Ia juga mengutip lirik lagu Indonesia Raya sebagai pengingat bahwa pembangunan jiwa dan karakter harus menjadi prioritas utama sebelum pembangunan fisik. Pendengar, untuk kutipan lagu Indonesia Raya yang disampaikan oleh Wakil Bupati yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang harus kita bangun, mentalnya, karakteristiknya, akhlak, keimanan, baru badan. Karena itu yang meminta seluruh guru di Kabupaten Bima mengambil peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki dasar keagamaan yang kuat. Berikut demikian untuk informasi dari Kabupaten Bima. Kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa. Berita dari Sumbawa, diberitakan Sumbawa pacu pembangunan sekolah rakyat dan hilirisasi unggas. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memacu pembangunan sektor sosial dan ekonomi daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD serta Program Strategis Nasional. Pada tahun 2026, dua agenda besar menjadi fokus utama, yakni penguatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui sekolah rakyat dan percepatan industrialisasi peternakan melalui program hilirisasi unggas terintegrasi. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heri Wibowo pada Senin 11 Mei 2026 menjelaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional yang saat ini yang sudah mulai dijalankan di Sumbawa dengan memanfaatkan lokasi sementara di SMP 4 Sumbawa. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di depan fasilitas Pertamina Bades sebagai lokasi pembangunan permanen sekolah rakyat.
Seluruh persyaratan administrasi telah diajukan ke pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu kedatangan tim teknis untuk melakukan verifikasi lapangan serta menyusun detail engineering design. Selain sektor pendidikan dan sosial, Pemkab Sumbawa juga mendorong penguatan ekonomi daerah melalui program hilirisasi unggas terintegrasi yang ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional dan program ini diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya industri peternakan modern di daerah tersebut. Pendengar, pembangunan proyek tersebut telah memasuki tahap awal dengan dilakukannya peletakan batu pertama pada 9 Maret, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama atau MOU pada 9 April di Jakarta. Pendengar, tim gabungan dari PT Berdikari bersama perwakilan Kementerian Pertanian telah meninjau langsung lokasi proyek di Serading yang menjadi salah satu titik prioritas pengembangan. Pendengar-pendengar, untuk informasinya dan untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang Sikmi sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tetap sudah kebersamaan Sikmi di program Halo Bima, dan untuk arah semuanya yang pagi hari ini yang sudah dengan aktivitasnya dan sedang mendengarkan informasi yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda di Halo Bima, untuk lebih lanjut membacanya dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui smartphone Anda dengan mengunduh aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, pagi hari ini kami hadirkan untuk beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi Anda dan waktu Anda menikmati sarapan pagi Anda. Lagu yang pertama ada dari Basics dengan judul lagu Di Udara, dirilis tahun 2019.

0: katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2, berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4, alihkan pembicaraan.
1: Mi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jangan narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau
3: apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
5: Gimana gak sama ayam?
3: Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang?

0: Pro 1.
1: Saudara Brigade Pro 1 dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima akan melanjutkan program kita selanjutnya. Masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahaba Angi pukul 9 pagi hari ini. Dan di program Kahaba Angi kita akan saling mengabarkan, Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-500 untuk para pendengar kita yang kayaknya ingin langsung memberikan informasi kepada kami. Silakan hubungi kami di 0822-3494-500 untuk kita saling mengabarkan di program Kahaba Angi. Pagi hari ini juga Sukmi akan hadirkan juga informasi di wilayah Bima dan sekitarnya di laman berjuta informasi kami rri.go.id. Nantinya pada pukul 9.10 menit kami juga akan update informasi cuaca di ruang dekat Anda dengan podcaster Andati Bima. Nanti ada rekan Tri yang akan menghadirkan atau membantu kita untuk mengetahui informasi cuaca. Kita langsung saja ke lagu Brigar. Ada kalau selalu dari Ayah Anjani dengan judul lagu Juwita.

Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin,

0: berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
1: Berapa, Pak?
0: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas. Saya gak punya uang kembalian.
0: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
2: Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru.
1: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha.

0: Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar saus sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita harus

0: 101.
1: Brigade Persatu dimanapun Anda berada. Demikian untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Kahabangi. Kita akan update informasi cuaca, pendengar. Kita sudah tersambung dengan rekan Tri dari Vodcatcher on Dati Bima. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Tri.
2: Halo, selamat pagi rekan Sukmi.
1: Baik rekan Tri, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah rekan, kabar baik.
1: Alhamdulillah, baik. Rekan Tri, silakan dengan update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 12 Mei 2020. 26 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Lalu pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam dan pukul 17.54 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.09 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perairan tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami mau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah Bima dan Dompu diperkirakan masih dalam periode peralihan menuju musim kemarau yang menyebabkan adanya perubahan cuaca secara signifikan. Dan itu masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal serta dampak bencana hidrometeorologis yang timbulkan seperti hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu masyarakat kami agar mulai berhemat air untuk mempersiapkan diri menuju musim kemarau yang akan datang. Masyarakat juga kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Tri untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama rekan, selamat kembali bertugas.
1: Baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dekat Anda. Dan kita hadirkan untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di program Kahabangi. Anda juga, kami terus mengingatkan Anda untuk kita saling mengabarkan. Anda bisa mengirimkan WA atau telepon kami langsung untuk mengabarkan sesuatu yang penting pagi hari ini di 0822 3494 5100.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakannya agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya. Lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Batang.
3: Adik Nisa Solah, Mapadu Dayi, Pacu Pasu, entah Mujur.

Patut artinya baik dan terpuji. Patuh artinya taat dan toleransi. Sedangkan pacu itu sendiri artinya rajin dan tak mengenal putus asa.

101 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kami masih hadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan update lagi untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Pendengar, untuk informasi terkait rumah pengedar narkoba digrebek, 3 pria diamankan di Sumbawa. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa menggrebek sebuah rumah di Jalan Tongkol RT2 RW2 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa pada Senin 11 Mei 2026 siang. Rumah tersebut diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu. Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah, polisi mengamankan 3 pria beserta sejumlah barang bukti narkotika dan alat yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran sabu ketika terduga masing-masing berinisial I alias B, 44 tahun, warga Kelurahan Pekat. Selanjutnya ada FA alias V, 26 tahun, warga Desa Pernek, Kecamatan Moyohulu, dan RS alias I, 25 tahun, warga Desa Karangdima, Kecamatan Labuhan Badas. Kapolres melalui Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa itu Hari Rustaman SH mengatakan pengungkapan kasus tersebut berasal dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Sumbawa. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihaknya langsung memerintahkan tim opsional Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman di lapangan. Tim opsional kemudian bergerak menuju lokasi dan mendapati 3 pria berada di dalam kamar rumah tersebut. Untuk memastikan proses penggeledahan berjalan sesuai prosedur, polisi menghadirkan 2 saksi umum melakukan pemeriksaan badan maupun penggeledahan di dalam rumah. Saat penggeledahan badan dilakukan, polisi tidak menemukan narkotika pada ketiga terduga. Namun ketika petugas memeriksa kamar milik I alias B, ditemukan sejumlah paket sabu yang disembunyikan di beberapa tempat. Polisi menemukan 10 paket sabu berukuran sedang disimpan di dalam kulkas, di dalam bungkus rokok maksud kami. Selain itu, petugas juga menemukan 7 paket sabu berukuran kecil yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran penyalahgunaan narkotika. Barang bukti tersebut berupa 2 gunting, 3 unit telepon genggam Android, 2 pipa kaca, 4 korek gas, 1 kotak telepon genggam, 1 timbangan digital, 1 alat hisap atau bong, serta 2 sumbu, serta ada 2 skop plastik. Total berat bruto sabu yang diamankan sekitar 14 gram. Setelah seluruh barang bukti diperlihatkan di hadapan para saksi dan terduga, polisi melakukan interogasi terhadap I alias B. Dalam pemeriksaan singkat itu, terduga mengakui sabu tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dari Pulau Lombok. Selanjutnya, ketika ketiga terduga tersebut dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Sumbawa guna menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

Ada makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlebar bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kadal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas Anda di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 082234945100. Lagu dari DJ Flow dengan judul lagu Poco-Poco pagi hari ini. Gimana, sudah semangat belum ya? Cuacanya berawan ya pagi hari ini. Cerah hingga berawan sih untuk update informasinya. Dan untuk potensi hujan terjadi hanya di beberapa kecamatan aja di Kabupaten Bima. Baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, untuk informasi mengenai 41 sekolah di Dompu segera memiliki kepala sekolah definitif. Sebanyak 41 dari 81 sekolah di Kabupaten Dompu yang selama ini mengalami kekosongan kepala sekolah dalam waktu dekat akan segera memiliki kepala sekolah definitif. Sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan melalui aplikasi KSPSTK. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, Rifait, mengatakan pemerintah Kabupaten Dompu berencana melantik 41 kepala sekolah dengan jenjang SD dan SMP yang telah ditetapkan. Meski jabatan kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural, melainkan guru yang diberikan tugas tambahan, serta tidak diatur secara wajib untuk dilantik, Pemkab Dompu tetap akan melaksanakan prosesi pelantikan. Pelantikan akan dilakukan setelah Bupati Dompu Bambang Firdaus kembali dari agenda lawatan ke luar daerah. Selain pengisian kepala sekolah baru, Dinas Dikpora Dompu juga tengah memproses pemberhentian kepala sekolah yang masa periodenya telah berakhir. Data Dinas Dikpora mencatat hingga Februari 2026 terdapat 194 kepala sekolah yang telah berakhir masa periodisasi kepemimpinannya. Namun proses pemberhentian masih berlangsung melalui aplikasi KSPSTK yang terintegrasi dengan Dapodik dan aplikasi e-mutasi milik BKN. Proses administrasi tersebut berjalan bersamaan dengan tahapan pengusulan calon kepala sekolah yang akan mengisi sekolah-sekolah kosong akibat berakhirnya masa jabatan yang sebelumnya. Ia menegaskan sebanyak 194 kepala sekolah tersebut hingga kini masih berstatus aktif karena persetujuan teknis pemberhentian dari BKN belum diterbitkan. Pendengar demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kita masih hadirkan lagu-lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda yang penuh semangat untuk memulai aktivitas pagi di hari Selasa 12 Mei 2026. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Naura featuring Devano dengan judul lagunya Harmony, dirilis tahun 2019.

0: saja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
1: Oke. Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
0: Oke.

0: Lagi ngapain, Jun?
1: Saya lagi masak-masak nih.
0: Ada kabar terbaru loh.
1: Ada apa dengan dia?
2: Ma, suara apa itu di dapur?
1: Suara kucing, Pa. Usirin dong.
0: Loh, Jun, itu kayaknya ada api. Api, kebakaran, kebakaran.
3: Tuh kan, hanya karena mementingkan gosip semata, rumah dan harta benda Anda jadi hilang seketika. Jangan sampai akibat kelalaian satu orang merugikan banyak orang. Waspadalah dengan segala kemungkinannya.

0: 1.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi di program Kapa Angin untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, pukul 10 kita akan dengarkan untuk lagu Indonesia Raya.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nih, udah rapi aja. Loh, loh, kok maskernya dilepas?
1: Apa-apaan ini? Pemerintah bikin ribet aja.
0: Kenapa sih?
1: Ini, gak pakai masker kena denda lah, kena hukuman lah. Bikin hidup ribet aja ini.
0: Ya udah, ikutin aja. Kan COVID juga.
1: COVID, COVID. Aku masih muda juga, tuh, yang tua-tua suruh taat.
0: Mau kemana? Pakai helm. Maskermu nih, maskermu.
2: Enggak.
0: Halo?
3: Lin, kesini bentar dong. Sekalian pinjam duitmu, lagi bokeh nih.
0: Ngapain aku kesana? Banyak kerjaan nih.
3: Aku ini lagi kena tilang, gak pakai masker. Aku harus bersihin selokan nih, Lin.
0: Yaudah, bersihin aja sana. Biar sehat lingkungannya. Bikin ribet temen aja.
3: Rin, ya.
4: Anak muda adalah harapan bangsa. Jadilah warga negara yang baik. Biasakan diri, patuhi aturan.

keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Terkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur.

Saudara pendengar dimanapun berada, demikian kami telah hadirkan untuk lagu Indonesia Raya diperdengarkan pada pukul 10 pagi hari ini. Semoga memperkuat rasa kesatuan dan kesatuan di antara kita semuanya untuk menjaga keutuhan NKRI tentunya. Baik, kita akan lanjutkan di program informasi dan musik hingga pukul 11 siang. Untuk Anda semuanya kami hadirkan juga untuk informasi dan beberapa lagu pop Indonesia masih kami hadirkan hingga pukul 11 siang. Kita ke lagu pendengar, kita punya kursi lagu dari Vidi Aldiano featuring dengan Ralin Shah dengan judul lagunya Ready for Love.

bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

1. Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini bersama saya Sukmi di pagi hari ini di musik dan informasi. Ada beberapa lagu sudah kita mendengarkan dari RSG dengan judul lagu Vitamin dirilis tahun 2019 sudah kami mendengarkan pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan untuk informasi lain yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita hadirkan untuk informasi pagi hari ini untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Tadi untuk sebelumnya untuk informasi mengenai 41 kepala sekolah akan segera dilantik di Kabupaten Dompu. Dan untuk informasi berikutnya juga kami hadirkan untuk informasi penyaluran bantuan pangan untuk sekaligus cegah stunting pendengar. Pendengar, informasi dari Kota Bima, Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin SE menghadiri kegiatan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah Kota Bima di Puskesmas Sempunda pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bima dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mencegah dan menekan angka stunting. Dalam kegiatan tersebut, bantuan pangan disalurkan kepada 80 penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa beras dan telur sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah Kota Bima dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dalam upaya pencegahan stunting. Pendengar, Wali Kota Bima juga menyampaikan bahwa persoalan stunting dan kemiskinan membutuhkan perhatian bersama serta kerja nyata dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Dan ia juga mengajak seluruh lurah, kader kesehatan dan unsur masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program-program sosial kemasyarakatan dengan semangat pengabdian dan kepedulian. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang Sukmi sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga pukul 10.34 menit? Semoga sehat untuk kita semuanya. Sudah sarapan belum? Belum Zukmi, belum ketiga kalinya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan diinstal sekarang juga. Zukmi masih hadirkan lagu-lagu lain untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk lagu berikut kita punya pilihan lagu dari The Chantuchers dengan judul lagunya Generasi Pantang Tua. Wow, mantap banget ya. Pokoknya berasa muda terus ya dengerin lagu ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, untuk informasi di pagi jelang siang hari ini, informasi untuk wilayah Kabupaten Bima kembali kami hadirkan. Terkait bangunan pengolahan sampah di Bima ludes terbakar, pendengar. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, musibah kebakaran melanda pembangunan pengolahan sampah milik pemerintah desa Gembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.10 menit tersebut menghanguskan satu unit bangunan berukuran 8x10 meter beserta seluruh isi di dalamnya. Peristiwa kebakaran itu terjadi di RT 12 RW 2 Dusun Kore, Desa Gembe. Bangunan tersebut diketahui ditempati oleh seorang warga bernama A. Abakar Ismail, 58 tahun, seorang petani asal Dusun Kore, Desa Gembe. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops BPBD Kabupaten Bima, dugaan asal penyebab kebakaran berasal dari kelalaian saat memasak menggunakan kayu bakar. Warga yang mengetahui adanya kebakaran langsung berupaya memadamkan api secara manual, namun kobaran api terus membesar hingga melahap seluruh bangunan pengolahan sampah beserta isinya. Tim pemadam kebakaran Kecamatan Bolo bersama warga akhirnya berhasil memadamkan api secara total setelah berjibaku beberapa waktu di lokasi kejadian. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak satu kepala keluarga terdampak dan terpaksa mengungsi sementara ke rumah keluarga terdekat. Beruntung dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Selain bangunan pengolahan sampah yang hangus terbakar, sejumlah peralatan dan isi bangunan juga tidak dapat diselamatkan. Saat ini BPBD Kabupaten Bima telah melakukan koordinasi dengan Camat Bolo, aparat TNI dan Polri serta beserta pemerintah desa. Dinas terkait juga untuk penanganan darurat dan proses pendataan dampak kebakaran. Korban kebakaran saat ini membutuhkan bantuan tanggap darurat untuk meringankan beban pasca musibah yang terjadi. Pendengar, demikian untuk informasinya, ini menjadi warning untuk kita semuanya untuk terus aware lagi dengan kondisi kediaman kita. Apakah kita menggunakan tungku kayu, kompor gas, dan instalasi listrik di rumah kita juga kita harus aware lagi dengan menggunakan kabel-kabel standar, stop kontan yang standar gitu. Dan untuk Anda semuanya yang akan meninggalkan rumah, mungkin sekarang lagi mau bepergian, tapi pastikan kompor Anda dalam keadaan padam, terus kipas angin tidak menyala, apalagi TV nggak menyala kalau kita nggak ada di rumah. Jadi pastikan arus listrik kita sudah putuskan. Baik, kita akan lanjutkan untuk sajian lagu menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar. Dari Ariel Tatum dengan judul lagunya Curi-Curi, dan untuk lagu yang kedua ada dari Bari Item dengan judul lagu Kau, dirilis tahun 2013.

0: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
1: Cuma Indonesia yang masih menunjung tinggi adat budaya bangsa.
2: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih buyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
3: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, yang nggak ada aku.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Apa yang ada di Indonesia?

0: SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Sedangkan SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat

asli gusi yang paling saya suka. Mantap, itu enak sekali didengar kalau yang gini.

kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengan musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak.

0: masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
0: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
2: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
3: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
4: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
5: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Selamat para Iwali Rui terdengar di mana pun warna kita. Lama gak kasih ya Maria Keke di program Kedihi Ade Terencai Nari.

di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Lardereux, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: sama tanam, pem tumbuh rambutan.
1: Oke,
0: kasihan.
1: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, mai teringat sama menarorong bonjo di Amaraya Keke luar ringat siaran dan hokase di aplikasi RRD Digital. Aplikasi RRD Digital warna tahap internet ini mantau Android de, download aka Play Store untuk itu hokase mantau HP Apple di App Store kengarana. Langsung lalu download nih senyakil lalu ain kana inai wali nice rene pa wali. Ya rupai teringat sama wali orang bojo hati si gasken ke na amar air podar ke waktu jam 11.46 menit reke sekitar 14 menit wali kakak sekumpul putar-putar rawang bojo di Ruita Dohkaso di Amarai Akeke. Mampu aja bergabung deh, selamat Amarai Ruita Dohkaso orang ngasrahi roh. Ini sok di mpua kakak sekumpul mbako pu kudin mbako roh kakak sekumpul roh ring oh roh gak ngolon aja tuh alhamdulillah. Yang penting reka wara angis menaena. Mai teringat sama wali rawa bojo wa ora pilih kakak sung mikir rawa mencaru-caru mantau kepatu rem buip nih buip pembeim kakak sung nih kesempatan kira merah kepatu reh 0822 3494 5100. Rawa ma mencaru-caru wali akhir anasia sembela sempela lempo masem marangga rawa reh nih. Sampai lah lempo Maria Keke di ringan sama Menata. Rawa makelai walire dari La Safrudin Lapo Aryani wali aki duit sedua-dua ge ma judul lingi ade inai lingi ade ke eda angiku. Video call dulu, ini tiap hormada re. Amaraya keke konen linggi re, ringa mena purawa macarup-carup oda di arai Amaraya keke di program kadihi ade, terencai nari.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Rawambojo waringa sama Wenata sampai jam 12 sama Raya Keke. Aina lata bebe urut roh kaso malik roh ma adet wali informasi roh kaso di Amaraya Keke jam 12 Amarai ringa sama Wena berita Pro 1 Pro 3 RRI. Karena waktu udah jam 11.59 program kehadir kita cukupkan dulu. Iya, betul-betul ngampur itu loh kaso. Pala senanai di rawa bojoknya di program kedih adi senanai jam 11 sampai jam 12 sama Raita. Kakak Sumi, matur doa utah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara peringat dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Ready untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema.

0: 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mental.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga siang, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Asya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos

0: Piala Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama sudah sangat
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan
3: Baiklah, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan pemandangan azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: adalah seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan kita lanjutkan di program Maksis yang hari ini dengan kami hadirkan informasi dan tentunya lagu pop Indonesia masih kami hadirkan hingga pukul 13 siang. Kita ke sajian informasi pendengar untuk menemani aktivitas siang Anda. Investor mulai tinggalkan saham, pengusaha perempuan di NTB pilih bisnis real. Pendengar, Ketua Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganevi, menilai ketidakpastian ekonomi global membuat banyak investor mulai berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar modal, khususnya saham. Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha beralih ke sektor bisnis real yang dinilai lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Menurut dia, sebelum para investor termasuk kalangan perempuan pengusaha cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan yang dianggap potensial. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi di nilai tukar dolar Amerika Serikat, harga emas, dan hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan investasi para pelaku usaha. Saudara berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke sajian lagu kembali pendengar dari miliknya Afgan dengan judul lagu Wanita.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri.

Bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang, saatnya mereka segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Berita Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 12 Mei 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial. Pengerjaan ruas jalan Lenang Luar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Bersama saya Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Ngopi Lintas Iman bertema Merawat Solidaritas Iman Menuju Solidaritas Kemanusiaan yang digelar UIN Mataram melalui Pusat Moderasi Beragama LP2M di Gedung Research Center Kampus 2 UIN Mataram. Kepala Pusat Moderasi Beragama LP2M UIN Mataram, Api Pudin, mengatakan derasnya arus informasi digital saat ini memunculkan banyak narasi yang tidak produktif terhadap perkembangan toleransi dan kerukunan masyarakat. Menurutnya, penyebaran paham radikal kini semakin mudah menjangkau generasi muda melalui media sosial dan lingkungan pendidikan, sehingga diperlukan langkah kontra narasi yang masif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan upaya menangkal hoax dan radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh kampus atau lembaga pendidikan semata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selain memperkuat narasi positif, budaya tabayun atau check and recheck sebelum menyebarkan informasi juga dinilai penting diterapkan, terutama terkait isu SARA dan keagamaan. Proses penerimaan peserta didik baru PPDB untuk jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Lombok Timur masih berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur M. Nurul Watoni mengatakan, seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dikatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memastikan proses PPDB berjalan transparan dan bebas dari pungutan liar pungli. Sejak awal PPDB, pihaknya telah menyebarkan surat edaran terkait pencegahan pungli agar proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan.
1: Untuk penerimaan siswa baru yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, dan itu sudah tindak lanjuti, dan adik-adik juga sudah melakukan tugas kemenangan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Memang penerimaan siswa baru, jadi harus kita regulasi yang mengatur supaya tidak ada pungli dalam proses penerimaan baru siswa baru. Karena beberapa bulan ini kita sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi, mudah-mudahanlah besok ini persoalan-persoalan yang kemarin menjadi beban kita di tahun 2025 ini bisa berkurang gitu.
0: M. Nurul Watoni menambahkan sistem zonasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PPDB sebab terdapat sejumlah sekolah yang memiliki minat tinggi dari masyarakat, sementara kapasitas penerimaan siswa terbatas. Karena itu, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui para guru dan pihak sekolah agar orang tua memahami sistem zonasi yang berlaku. Selain itu, M. Nurul Watoni menilai sekolah-sekolah yang masih kurang diminati masyarakat perlu terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mendapatkan kepercayaan publik. Wakil Bupati Bima mengapresiasi peran pihak luar yang membantu merevitalisasi perpustakaan sekolah. Salah satunya perpustakaan di SDN Sowa, Kecamatan Soromandi. Pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga elemen masyarakat. Berikut laporan Asyari.
2: Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi meresmikan perpustakaan baru di SDN Soa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Senin 11 Mei 2026. Perpustakaan tersebut dibangun melalui kolaborasi YAPIKA bersama Yayasan Yisa Ambalawi dalam program Sekolah Aman. Kondisi perpustakaan sebelumnya nyaris ambruk. Sejak tahun 2012 perpustakaan SDN Soa rusak dan tidak dapat digunakan. Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi menyampaikan terima kasih kepada YAPIKA dan YISA yang telah membantu dunia pendidikan di Kabupaten Bima, salah satunya dengan merevitalisasi perpustakaan SDN Soa. Wabub Bima menekankan pentingnya perpustakaan sebagai jendela masa depan bagi siswa. Ia meminta sekolah menyediakan waktu khusus membaca setiap hari agar budaya literasi tumbuh di lingkungan pendidikan. Keberadaan fasilitas perpustakaan yang sudah direvitalisasi diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh guru dan siswa, membuka jendela dunia dengan membaca banyak buku di perpustakaan.
3: Perpustakaan, karena ilmu itu luas sekali. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu Allah ini, ilmu Tuhan tidak ada. Allah titipkan ilmu ini pada orang banyak. Nah, ada orang yang titipan ilmu ditulis dalam bentuk buku. Kalau kita mau tahu ilmu, maka banyak-banyak yang belajar. Jadi ini, ruang ini, atas dedikasi para unsur lewat Yayasan YAPIKA, semakin banyak membaca, semakin banyak literasi kita. Kalau bisa, Pak Kepala Guru-guru setiapkan mungkin waktu setiap hari itu jam membaca. Kita langsung mereka supaya menyukai buku ya. Ini kunci ya.
2: Irfan juga mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa yang menilai kualitas sumber daya manusia menentukan masa depan Kabupaten Bima. Karena itu pendidikan harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
0: Politeknik Pariwisata Poltek Parlombok meluncurkan layanan perpustakaan keliling sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendukung penguatan pendidikan, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah. Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr. Ali Multaso, mengatakan sebagai perguruan tinggi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia pariwisata, Poltek Parlombok tidak hanya berorientasi mencetak lulusan unggul, tetapi juga ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Layanan perpustakaan keliling tersebut direncanakan hadir di sekolah-sekolah, desa, hingga berbagai ruang publik sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak dini.
4: Tapi ternyata di desa wisata itu masih banyak yang tidak tahu tentang pariwisata. Nah, kita ingin melakukan edukasi dari D, mungkin nanti kita datang ke sana, kita ajak bermain sambil membaca, oh tahu pariwisata. Nanti bisa kemana sesuai dengan perkembangan ke depan.
0: Peluncuran layanan perpustakaan keliling itu juga menjadi bagian dari momentum Disnatalis ke-10 Poltek Parlombok. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan satu dekade kampus dalam mencetak SDM pariwisata yang profesional, kreatif, dan berdaya saing global. Menurut Ali Mutasom, program tersebut sekaligus mempertegas peran kampus sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas masyarakat melalui penguatan literasi. Penghargaan ruas Jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Proyek jalan provinsi yang menelan anggaran 19 akhir Mei 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Sekarang masih progres, berjalan, kita tinggal pekerjaan dinding, terus habis itu tinggal ke penutupan permukaan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengerjaan ruas jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa rampung akhir Mei 2026. Progres proyek jalan provinsi sepanjang 61 km itu kini telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pekerjaan saat ini difokuskan pada penguatan tebing dan penyelesaian struktur penahan tanah sebelum tahap akhir pengaspalan dilakukan. Menurutnya, pengaspalan justru menjadi pekerjaan paling akhir karena pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan konstruksi selesai terlebih dahulu agar permukaan jalan tetap bersih dan tidak rusak akibat aktivitas pengecoran.
7: Sekarang ini sedang terlaksana, kalau itu sudah selesai pengecoran semua, kemudian pengecoran rabat untuk bahu jalan, baru pekerjaan selesai, baru pekerjaan pengaspalan. pengaspalan. Kenapa bukannya pengaspalan terakhir supaya juga tidak kotor? Karena dengan kesana kemari ngecor, kan pasti ada yang kececeran itu kan, dari mobil molen lagi kececeran. Nah itu mungkin supaya bersih, supaya sekali-kali jadi itu bersih, bukan perlu dipel ulang, itu maksudnya. Nah, bersihin ulang, nah, itu yang dilakukan nanti terakhir.
6: Lalu Kusuma memperkirakan keseluruhan pekerjaan utama akan tuntas sekitar 20 Mei 2026. Ia mengatakan progres fisik saat ini hanya menyisakan belasan persen pekerjaan, bahkan untuk permukaan jalan tersisa di bawah 5%. Bagian yang paling dominan justru berada pada pekerjaan stabilisasi lereng dan penguatan tebing.
7: Kalau pengaspalan itu relatif cepat, ya kita hanya ngitung hari saja ke pengaspalan, tapi menyiapkan semuanya itu sampai ke pekerjaan pengaspalan ini, itu yang diprediksi itu sampai saat sekitar tanggal 20-an Mei. Paling kita di majornya itu kira-kira mungkin sudah tinggal di sisa belasan persen aja lah ya. Bahkan mungkin kurang ya, itu. Karena sebenarnya kalau permukaan aspal nggak terlalu dominan sih. Yang dominan itu sebenarnya di perbuatan tebing, itu yang agak majornya di situ.
6: Pemprov NTB berharap ruas Renang Guar Lunyuk segera berfungsi untuk menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumbawa bagian selatan hingga Kabupaten Sumbawa Barat.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang kuat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan diseminasi layanan perseroan perorangan di Aula Plut UKM Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema pemanfaatan layanan perseroan perorangan secara mudah, cepat, dan mandiri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha agar usaha lebih profesional, aman, dan mampu bersaing. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Lombok Timur, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait kemudahan kemandirian badan usaha secara resmi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Ana Ernita, menjelaskan layanan perseroan perorangan hadir sebagai solusi sesederhana bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha tanpa proses rumit dan biaya mahal. Perseroan perseorangan dapat didirikan hanya oleh satu orang tanpa akta notaris. Biaya pendaftarannya juga terjangkau, yakni Rp50.000, dan dilakukan secara online melalui layanan AHU online menggunakan KTP, NPWP, dan email aktif. Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan perseroan perorangan menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM naik kelas melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa hingga April 2026 mencapai 25,15% dari target tahun ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan realisasi PAD selama Januari hingga April mencapai Rp116,6 juta dari target Rp463,6 juta. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi jasa usaha Balai Benih Ikan Pantai Meno, tempat pelelangan ikan Tanjung Tengamas dan Labuan Buah, serta hasil penjualan produksi Balai Benih Ikan Re. Namun demikian, DKP Sumbawa masih menghadapi kendala dalam optimalisasi pendapatan dari penyewaan fasilitas cold storage atau gudang pendingin ikan. Menurut Rahmat Hidayat, hingga kini belum ada pelaku usaha yang menyewa fasilitas tersebut karena tarif sewa dinilai cukup tinggi, yakni mencapai Rp65,3 juta per tahun. Pihaknya berencana mengusulkan revisi tarif sewa agar fasilitas cold storage dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD daerah. DKP Sumbawa optimis target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui optimalisasi penjualan ikan konsumsi, retribusi tempat pelelangan ikan, penjualan benih ikan, serta penyewaan fasilitas Balai Benih Ikan Pantai Meno. Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus membuka peluang bagi penyandang disabilitas di NTB untuk bergabung menjadi atlet paralimpik. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat regenerasi atlet sekaligus mempersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga Pepernas 2025 yang diusulkan digelar di NTB. Sekretaris NPCI NTB Hari Subarjo menyebutkan, NPCI NTB saat ini memiliki sekitar 300 atlet aktif. Namun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan regenerasi atlet di masa mendatang. Menurut Hari, NPCI NTB membina 18 cabang olahraga Paralimpik. Untuk memenuhi kebutuhan atlet di setiap cabang olahraga, penjaringan dilakukan secara masif di seluruh wilayah NTB melalui koordinasi dengan sekolah luar biasa, SLB, dan pengurus NPCI Kabupaten Kota. Selain melalui sekolah, penjaringan atlet juga dilakukan langsung ke masyarakat dengan metode door-to-door untuk mengajak penyandang disabilitas bergabung dan mengembangkan potensi di bidang olahraga.
8: Kita juga membuka peluang untuk teman-teman yang lain yang baru-baru yang belum kita temukan ini, karena masih banyak yang disembunyikan juga nih sama orang tuanya atau masih malu keluar gitu. Alhamdulillah sudah sampai sekarang ya, kalau masalah atlet mungkin sudah sekitar 300-400 ada kita punya atlet.
0: NPCI NTB berharap semakin banyak atlet yang bergabung sehingga peluang NTB melahirkan atlet paralimpik berprestasi di tingkat nasional maupun internasional semakin besar, terutama dalam persiapan menuju Pepernas 2028. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial. Pengerjaan ruas Jalan Nangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Saya Fenty Chandrasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancil Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila bersebar.

0: 1.
1: Saudara pendengar dimanapun berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat di kesempatan siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu di program Maxi season yang kedua. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

Mendengar bersatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, sukmi temani Anda dengan lagu pop Indonesia. Dan tentunya juga informasi kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, herari.go.id. Gimana sih tips amannya yang suka banget dengan belanja online ya, jadi aman dan kita bisa berbelanja dengan senang hati ya. Jadi bagaimana sih tipsnya, Sukmi akan bagikan informasinya di ruang dengar Anda. Pendengar, belanja online kini menjadi pilihan banyak orang ya, karena praktis dan mudah dilakukan kapan saja. Berbagi kebutuhan rumah tangga, ada juga pakaian hingga makanan dapat dibeli hanya melalui ponsel Anda. Namun tapi ya, kemudian ada juga yang perlu kita sertai juga dengan kehati-hatian agar terhindar dari penipuan maupun kerugian. Dilansir dari laman www.tokopedia.com, pendengar, sebelum membeli barang pastikan membeli toko online yang terpercaya. Jadi perhatikan rating toko, jumlah ulasan pembeli, serta komentar mengenai kualitas produk dan pelayanannya. Jadi toko dengan reputasi baik biasanya memberikan informasi produk yang jelas dan respon cepat kepada pelanggannya. Pendengar, membandingkan harga juga menjadi langkah penting saat berbelanja online. Jangan langsung tergiur ya dengan harga yang terlalu murah, karena bisa jadi kualitas barang tidak sesuai dengan barangnya ya, sesuai dengan harga yang murah mungkin ya, sesuai atau bahkan penipuan juga nih. Jadi cari beberapa toko sebagai perbandingan agar dapat mendapatkan harga yang kualitasnya baik juga. Selain harga, pendengar, pembeli juga perlu memperhatikan deskripsi produk secara detail. Jadi bacalah ukuran, bahan, warna, hingga ketentuan garansi ya belum melakukan transaksi. Jadi langkah ini membantu mengurangi risiko barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, gunakan metode pembayaran yang aman saat bertransaksi. Sebaiknya manfaatkan fitur pembayaran resmi ya yang tersedia di aplikasi belanja online Anda, karena lebih terjamin. Jadi hindari melakukan transfer langsung ke rekening pribadi yang belum jelas keamanannya. Dan selanjutnya, perhatikan juga nih ongkos kirim dengan estimasi waktu pengiriman barang. Jadi kadang harga produk terlihat murah, tetapi biaya pengiriman cukup mahal. Jadi memilih jasa pengiriman terpercaya dapat membantu memastikan barang sampai dengan aman dan tepat waktu, pendengar. Jadi untuk anak semuanya, untuk Sukmi juga, berbelanja online memang banyak kemudahan, tetapi juga tetap membutuhkan sikap bijak dan teliti dengan memilih toko terpercaya, memeriksa detail produk, serta menggunakan metode pembayaran yang aman. Jadi menggunakan metode pembayaran yang aman juga menjadi pilihan juga ya. Jadi pengalaman berbelanja online akan menjadi lebih nyaman dan menguntungkan. Demikian pendengar untuk informasinya, semoga bermanfaat dan kita bisa lebih aware lagi belanja dengan suasana hati yang tenang juga. Nanti juga datang barangnya puas ya. Baik, waktu menunjukkan pukul 13.50 menit. Tuntas sudah kebersamaan Sukmi 10 menit ke depan dengan kami hadirkan beberapa lagu kembali. Sukmi bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 101. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, padukon, sibuk nih. Desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di mana kanal informasi dan juga inspirasi. Yang dengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakek Asik, yang hari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan ada lagu untuk Anda dengar dimanapun Anda berada, Radio Dangdut dari Eri Susan.

nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di

0: Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

keke, asik. Buat anda yang berada di mana pun yang berada, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital ya pendengar. Aplikasi ini anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam anda. Ini juga akan jauh lebih mempermudah anda mendengarkan radio dimanapun anda berada. Dan untuk itu juga pendengar, anda bisa menghubungi kami di line JOSM di nomor 0822 3494 5100. Pokoknya kamu tunggu ya pendengar, buat anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ya, bunga-bunga hati ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai.

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bunga merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

kasih dengan cinta pendengar dari GB Perara. Dan tentunya kita membutuhkan dermaga atau mungkin pelabuhan hati agar cinta kita ternyata memang nyata adanya. Dan ini juga lama peringat dimanapun anda berada yang mau dengarkan lagu dangdut dan juga bahkan yang mau request lagu dangdut kesukaannya bisa langsung bergabung bersama kami peringat di Pro 1 RRI Bima kalau menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungkan di line JSM di nomor 0822 3494 5100.

0: baru lagi nih Zal.
1: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Tobi ya, kamu nanam pohon?
1: Iya Cik, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: kantong
1: baik, pemirsa di Republik Indonesia, berbagai informasi dan juga inspirasi tepat di pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan Asyar untuk wilayah di Medan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

bence Games Bros'un. Kita baru saja mendengarkan Azam Asher untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asher untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen

Sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Bisingan jalan dari Inai Sintia Beningar mengantarkan kita di penghujung acara program Pro Dangdut. Mani yang hari kebersamaan kita berada di program Pro Dangdut. Dan di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Setelah itu pendengar nanti setelah dari Mataram, Pro 1 RRI Mataram, kita akan bersua kembali di program Tembang Islami. Jadi untuk Anda, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Amir Kwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Programnya Satu Radio Republik Indonesia Bunga terus mengudara untuk Indonesia. Kiri kita, Indonesia yang sesungguhnya.

0: Ini
1: ada si Bulu dong. Kok pada ngisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
1: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
1: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong petani mematuhi pola tanam guna mempertahankan tingginya harga jual gabah di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan harga tersebut telah melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP dan dinilai sangat menguntungkan bagi pelayan. Menurutnya, kondisi itu diharapkan mampu menutup biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sumbawa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk

batasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony D. Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kita berjumpa lagi di Dialog Kentongan di hari Selasa bersama saya Agus Santosa dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Dan kembali kita ngobrol atau membicarakan tentang masih kondisi yang saat ini menjadi obrolan juga di tengah masyarakat, yaitu cuaca dan iklim ya. Tetapi ada satu hal yang menarik untuk kita lanjutkan ya, obrolan-obrolan tentang cuaca dan iklim. Salah satunya adalah yang menyangkut tentang teknologi yang nantinya di ujungnya atau di hilirnya bisa atau mampu menerbitkan atau mengeluarkan sistem peringatan dini yang menyangkut tentang cuaca dan iklim. Atau pendengar yang sering membaca perakiraan cuaca dan iklim tentu sudah familiar ya tentang teknologi tersebut ya. Tetapi menarik juga kalau kita ulas lagi atau gali lagi dari dua orang narasumber ini. Tujuannya yang pertama kita tahu teknologi apa yang dipergunakan dan cara untuk mengoptimalkannya sampai kepada sistem peringatan dini cuaca dan iklim seperti apa. Di studio sudah hadir Ibu Nindya Kirana, perakirawan BMKG Stalin Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Nina.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir untuk kesekian kalinya setelah kita coba beberapa kali bicara soal El Nino juga ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam berbagai kesempatan yang menyangkut tentang pertanian, bahkan juga hasil dari rilis ya atau perakiraan dari Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Ini kantornya lebih jauh lagi. Kalau Bu Nina di wilayah Kediri, ini lebih mendekati ke bandara sana. Dan saya yakin pernah bertemu tapi di sirkuit Mandalika kalau tak salah. Ada Pak Hari Wibianto, Kapokja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Hari.
3: Waalaikumsalam Pak Agus.
1: Apa kabarnya Pak Hari?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Bu Nina juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini kalau mendengar cerita-cerita banyak juga yang dalam kondisi kurang sehat di transisi atau perubahan ini ya.
2: Musim.
1: Makanya perlu ini ya, tambahan aktivitas seperti olahraga dan mengonsumsi multivitamin katanya. Baik. Satu hal yang saya rasa juga mungkin pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya, ya pergantian musim dari hujan ke musim kemarau. Yang ingin bergabung ini visualisasi seperti biasa di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat atau menelpon langsung ke telepon studio yang versi GSM atau Android, yaitu di 0818 0205 6000, sedangkan nomor telepon studio 0370 646 521. Kita coba nanti membagi dalam 3 segmen ya. Ini di awal mungkin kita coba lebih banyak bertanya seperti apa dukungan teknologi dan sumber daya manusia misalnya. Baru nanti setelah itu kita minta pandangan Ibu Nina dan Pak Ari tentang kecenderungan dari musim kemarau di 2026 ini, termasuk juga nanti seperti apa kita menyikapi ya kondisi cuaca dan iklim ini. Untuk itu silakan bisa menelpon di awal atau di tengah perjumpaan ini yang mengetikkan kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official. Di tengah break atau jeda nanti saya akan buka dan langsung sampaikan ke dua orang narasumber kita pada sore ini. Saya ke Bu Nina dulu nih. Kalau bicara ini sebenarnya Bu, banyak juga tulisan-tulisan yang sudah mendahului ya. Artinya apakah itu media nasional termasuk juga cetak banyak berbicara soal dukungan teknologi. Tetapi bagi RRI atau di Kentongan ini sepertinya menarik sekali Bu, karena tingkat kelokalannya mungkin lebih utama ketimbang ya media-media nasional tadi ya. Nah, kalau bicara soal komputerisasi ini Bu, dalam mendukung perakiraan iklim, kira-kira seperti apa sih fungsi-fungsi teknologi di kantor Bu Nina nih.
2: Oke, okay. Terima kasih Pak Agus. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Mataram. Jadi untuk pemanfaatan teknologi dalam kami membuat informasi musim dan iklim, ini tentu saja sudah tidak seperti beberapa tahun dulu ya. Kalau dulu mungkin sudah sangat konvensional, tapi kalau sekarang kita sudah memanfaatkan komputerisasi dan juga high performance computing, atau kita juga di BMKG Pusat pun juga sudah menggunakan super komputer bahkan Pak.
1: Super
2: komputer karena
1: menariknya.
2: Kami butuh untuk bisa mengolah data kemudian memproduce informasi itu lebih cepat. Lebih cepat supaya bisa segera sampai ke masyarakat dan dimanfaatkan. Yang penting kan itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, di kantor kami sendiri dalam pembuatan informasi iklim juga sudah memanfaatkan machine learning juga bahkan. Jadi data-datanya bukan cuma data dari alat-alat hujan, alat-alat penakar hujan yang sifatnya sederhana atau konvensional, tapi juga dari model-model cuaca yang kemudian diolah menggunakan pemanfaatan machine learning sehingga diharapkan bisa lebih mendukung data-data yang sifatnya statistik sebelumnya tadi, seperti itu. Dari alat-alat juga kami bukan hanya yang tersebar di NTB ini bukan hanya alat-alat yang sifatnya konvensional atau sederhana, tapi juga alat-alat yang otomatis. Ada sekitar lebih dari 20 sampai 30 lebih alat otomatis penakar cuaca, penakar unsur cuaca dan iklim di wilayah NTB yang tersebar, yang setiap harinya juga akan kami sandingkan dengan alat dan dengan data-data yang dihasilkan dari superkomputer tadi yang dari BMKG Pusat sampai produce seperti itu.
1: Betul. Jadi masih ada yang fisiknya?
2: Ada juga. Ada pengamatan yang sifatnya konvensional, yang langsung, yang treatmentnya dari manusia, tapi juga sudah banyak juga alat yang datanya adalah dari sensor-sensor yang bekerja.
1: Luar biasa. Kan kita sering melihat taman alat, itu masih masuk dalam.
2: Itu ada yang konvensional, ada yang semi otomatis, juga sudah ada yang otomatis.
1: Oke, gitu. Yang 20 unit ini berarti tersebar ya Bu Nina?
2: Tersebar di wilayah NTB.
1: Itu dalam bentuk ini?
2: Dalam bentuk banyak sensor, banyak, ya? Ada sensor terkait dengan curah hujan, kemudian solar panel, temperatur dan lain sebagainya.
1: Terus sekali ya. Oh iya, berarti suhu juga ya?
2: Iya.
1: Ya, saya rasa mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ari di kantor ya Pak Ari ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Benar sekali ya. Tetapi saya ingin tahu juga nih kalau mungkin kemudian lagi komputer ini memang 24 jam ya pasti ya.
2: Iya.
1: Dioperasikan ya.
2: Iya.
1: Kalau saya melihat kan pernah jalan-jalan atau mampir ke Stalin itu kayak ada kompartemen gitu ya.
2: Iya.
1: Wanita dan tim melakukan analisis di depan komputer ya.
2: Betul Pak. Ya, bahkan untuk mengumpulkan data hasil dari pengamatan saya sekarang sudah otomatisasi. Kita tinggal masukin ke sebuah situ atau website yang aplikasi yang sudah dibentuk.
1: Bentuk ya.
2: Jadi semuanya terarsip di sana. Seperti untuk menanggulangi juga adanya data yang hilang seperti itu. Jadi semuanya sudah baik database.
1: Database ya. Ada juga ini data komparasi dari internasional mungkin.
2: Dari hasil pengamatan kami nanti juga akan dipertukarkan atau yang lain dari negara lain juga akan bisa melihat hasil pengamatan dari kami.
1: Seperti kayak seperti satelit begitu ya Bu.
2: Iya, iya. Untuk satelit dan radar mungkin teman-teman dari meteorologi
1: ya, lebih ini,
2: yang lebih memanfaatkan.
1: Iya. Sebelum saya ke sumber daya manusia nih Pak Hari, apakah ada mungkin juga habits perbedaan atau mungkin keseharian yang selain yang diceritakan oleh Bu Nina di tempat Pak Hari?
3: Baik Pak, jadi mungkin kalau dari segi meteorologi mungkin secara umum sih hampir sama Pak. Kita juga ada semacam superkomputer yang untuk running model-model yang terbaru, terkini. Memang pada dasarnya sih data-data kita itu saat ini memang sudah banyak yang otomatisasi Pak gitu. Jadi ada namanya AWS, jadi yang tersebar. Bahkan itu AWS bukan hanya ada di darat, bahkan ada yang di laut, ada yang di atas kapal. Jadi semacam sehingga data-data kami itu bisa dibilang terhubung gitu Pak. Jaringan
2: terintegrasi
3: ya. Seperti itu ya.
1: Bisa kita saksikan di pelabuhan juga ya Pak ya.
3: Iya, benar sekali. Mungkin Bapak pernah menyaksikan ada AWS yang di
1: sana yang menyeberangkan Tanjung dengan tiga gili.
3: Iya, mungkin ada di sana alat. Terus mungkin kalau dari meteorologi sendiri mungkin ada yang namanya radar cuaca Pak. Nah, radar cuaca itu yang mungkin untuk saat ini memang bisa dibilang sangat representatif gitu untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim yang jangka waktunya hanya 3 hingga 6 jam ke depan.
1: 6 jam ya. Benar sekali. Betul, dan malam pun kita sudah bisa dapat rilis untuk esok ya Pak ya.
3: Benar sekali.
1: Ya ini karena RRI sangat tergantung dengan informasi itu. Baik secara personal penyiar maupun untuk publik ya, diteruskan ke publik. Saya juga sering gitu, kalau besok nih pakai motor apa mobil. kalau hujan ya mungkin memilih pakai kendaraan roda 4 ya, misalnya begitu lah kira-kira. Sumber dayanya seperti apa Pak Ari yang dimiliki saat ini di Meteo?
3: Kalau dari meteorologi sendiri, sumber daya manusianya lebih pertama intinya sebenarnya kita dari banyak dari lulusan dari STMKG Bapak. Jadi iya. STMKG ini memang sekolah kedinasan yang dimiliki oleh BMKG yang dimana programnya di situ untuk saat ini seingat saya masih di 4 dulu kayak kami di 4. Jadi ketika lulus dari di 4 kita langsung penempatan. Itu pun tersebar, ada yang di stasiun meteorologi, stasiun klimatologi seperti Mbak Nina, ataupun di stasiun geofisika. Jadi utamanya pada di situ. Dan kemudian mungkin ada lagi tambahan ketika sudah bekerja kita melanjutkan program lagi seperti S2 yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
1: ya,
3: semacam itu sih untuk SDM-nya.
1: Jadi sekarang udah sekolah tinggi ya berarti.
3: Benar sekali. Ya, ya.
1: Oke baik. Nah kalau soal SDM sudah tadi dalam itu juga langsung dalam ini Pak Arya, produsnya terakhir yang infografis ya.
3: Yang untuk apa ini?
1: Untuk yang cuaca.
3: Iya, kalau
1: sama juga
3: cuaca
1: ya,
3: juga kita bisa, bisa kita sekarang sudah lebih cenderung ke namanya digital forecast Pak.
1: Digital forecast lebih ini ya.
3: Jadi seperti itu.
1: Oke baik. Masih ke Bulina dulu nih sebelum ke pendengar, mungkin yang saya lihat sudah ada yang berkomentar di kolom live chat. Kalau selain komputer tadi kan dukungan teknologinya juga cukup beragam ya Bu ya. Kalau klimatologi kan taman alat yang paling sering dilihat. Kalau Pak Ari mungkin itu ya globo itu ya Pak ya. Ciri khas penanda
3: radar cuaca.
1: Radar cuacanya. Nah kalau dari Bu Nina sendiri bagaimana nih kira-kira dalam menganalisis misalnya fenomena iklim gitu, mungkin bisa cerita.
2: Oke, kalau kami di klimatologi ini kan Pak, yang kami lihat adalah jangka waktunya yang lebih panjang, bagaimana kondisi cuaca dan iklim, kemudian rentang waktu yang panjang juga spasial yang lebih luas gitu. Jadi seperti fenomena mungkin pendengar juga akhir-akhir ini sering mendengar istilah El Nino, La Nina, kemudian Dipole Mode. Itu setiap hari kami selalu monitoring Pak, untuk kemudian kami update menjadi dasar bagi kami untuk juga membuat nanti informasi terbaru seperti apa, seperti itu. Nah kalau untuk kami setiap 10 hari sekali kami akan membuat analisis terkait dengan curah hujan bagaimana di Nusa Tenggara Barat, sifatnya bagaimana, sepanjang apa hari tanpa hujannya, kemudian peringatan dini untuk dasarian ke depan atau 10 hari ke depannya seperti apa juga kami buat. Nah itu memanfaatkan tentu saja tadi data dari model cuaca, kemudian digitalisasi dari data-data parameter cuaca dan iklim seperti itu. Kemudian nanti setiap bulannya juga kami akan membuat informasi tentang prediksi curah hujan dan sifat hujan wilayah Nusa Tenggara Barat seperti itu. Jadi mulai dari dasarian, bulanan, kemudian nanti setiap musim
1: ya.
2: Jadi dua kali kami membuat informasi terkait musim di wilayah NTB, dari mulai kapan awal musim datang, kemudian bagaimana sifatnya, kapan terjadi puncaknya, berapa lama durasinya, kemudian bagaimana perbandingan dengan kondisi normal juga kami membuat, memanfaatkan itu tadi,
1: kembali
2: data-data yang kami dapat dari model cuaca dan lain-lain.
1: Menarik sekali, tapi saya juga tertarik nih, kenapa mesti 10 hari, mungkin ada alasannya boleh.
2: 10 hari ini kembali lagi mungkin ranahnya klimatologi Pak ya, jadi temporal paling paling sebenarnya itu paling singkatnya adalah 10 hari. Kalau sudah masuk harian, 3 harian, 7 harian, bahkan jam-jaman itu bilanya nanti rekan-rekan Pak Ari dan juga teman-teman di meteorologi.
1: Betul sekali. Jadi untuk yang singkat ada di Pak Ari, yang untuk durasi yang lebih panjang ada di Bu Nina begitu ya.
2: Klimatologi.
1: Ya, dasa itu memang 10 ya, 10 hari.
2: Iya, betul dasa.
1: Oke, okay. Pak Ari sedikit lagi nih sebelum ke jeda atau melihat kanal YouTube RRI Mataram Official. Misalnya kan untuk SDM tadi sudah cerita ya, mereka juga bekerja memperkirakan cuaca yang itu kan spesifik sekali ya, per jam ya.
3: Benar-benar.
1: Bisa juga ya ternyata.
3: Iya Pak, benar.
1: Bagaimana ceritanya?
3: Jadi seperti ini Pak, kalau untuk memperkirakan cuaca di suatu wilayah kan kita tentunya, sebenarnya kita bilang itu banyak faktor Pak ya.
1: Iya, iya.
3: Jadi mungkin, pertama mungkin kalau dari ranahnya Ibu Nina kan itu skala global yang ada El Nino, La Nina, Diplomo, dan lain-lain. Mungkin kalau dari sisi meteo dia akan lebih mengerucut lagi Pak. Dan di bawah itu mungkin bisa dari faktor regional ini ada apa. Saat ini apakah angin monsunnya masih di Asia, terus ada gangguan-gangguan belokan angin.
1: Betul.
3: Terus konvergensi. Terus nanti bisa juga kita di meteo itu ada namanya alat ini Pak, radio sonde.
1: Radio sonde.
3: Jadi kita melepas balon udara yang di situ ada sensor-sensornya. Dan itu kita lepas ke atas kan Pak ya, ke udara. Nanti akan dicatat sesuai ketinggian. Di situ nanti ada parameter tekanan, suhu, terus ada arah dan kecepatan angin. Dan dari data itu kita bisa melihat namanya labilitas atmosfer Pak. Dan inilah yang berperan secara lokal. Bisa dibilang kalau faktor lokal yang kuat itu adalah kira-kira 3-6 jam ke depan itu seperti apa, akan hujan atau enggak. Dan dari alat ini kita bisa memantau itu seperti itu.
1: Jadi semakin ini ya,
3: semakin sempit
1: sebetulnya perspektifnya.
3: Salah satunya kita ditunjang untuk adanya alat-alat seperti itu.
1: Memang kadang masyarakat juga paham langsung bahwa perakiraan bisa tepat, bisa juga mungkin belum ya,
3: yang
1: tepat itu mungkin. Kira-kira bagaimana faktor ya?
3: Iya, jadi kalau ngomongin perakiraan cuaca di suatu di suatu lokasi, apakah sekarang hujan, kadang-kadang kadang kita bilangnya Mataram hujan, tapi ternyata tidak seluruh Mataram yang hujan, hanya di Ampenan yang hujan. Seperti itu. Kadang ya karena faktor cuaca tadi, karena faktor lokal itu sangat berubah-ubah.
1: Ya.
3: Itu sangat sulit untuk menentukan seperti itu. Kecuali ada faktor-faktor yang mungkin berperan yang lebih Pak. Kalau misalnya tadi seperti ada faktor regional yang ataupun faktor global yang kuat mungkin hampir seluruh wilayah Lombok itu hujan semua. Tapi kalau jika sudah masuk musim peralihan dan lain-lain, itu bisanya di satu daerah, satu wilayah Lombok Tengah itu kita bilang Praya, belum tentu Praya bagian selatan hujan. Mungkin Praya daerah Batu Kuliang dan sekitar itu
1: Betul sekali. Jadi tantangannya justru di peralihan ini ya Bu, ini ada hari ya.
2: Karena biasanya di periode peralihan ini atmosfer juga cenderung lebih dinamis Pak. Jadi agak sulit untuk diterka seperti itu. Jadi bukan berarti nanti kalau kita sudah masuk musim kemarau tidak akan ada sama sekali hujan di sana, bukan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau musim hujan bukan berarti setiap hari akan hujan seperti itu. Ada gangguan di sana.
1: Keren berarti ini suatu ilmu bagi pendengar pada sore ini. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Lina dan Pak Ari, kita istirahat terlebih dahulu sambil kita membuka, siapa tahu ada yang sudah bergabung atau kembali lagi berguna Anda untuk bisa berpendapat soal topik ini. Satu kesempatan yang pasti untuk mengetahui seperti apa perihal tentang cuaca dan iklim khususnya di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat ya. Tapi bukan berarti tidak mencakup skala nasional atau internasional. Silahkan saja, kita tunggu di 0818 0205 6000 dan 0370 6465 21. Saya kembali lagi setelah pesan tematik berikut.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
3: Ya, betul sekali. Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana pada sore ini kembali lagi menghadirkan dua forecaster dari BMKG Nusa Tenggara Barat yang bertugas di Stasiun Meteorologi Wizam dan Klimatologi Nusa Tenggara Barat tentang bagaimana BMKG mengoptimalisasi peralatan yang dimiliki untuk menghasilkan peringatan dini tentang cuaca dan iklim ya. Kenapa di awal? Karena untuk sama-sama nih kayak media berarti Borina dan Pak Ari bisa setiap news dialog itu kan membuahkan opini tentang sesuatu di publik ya. Saya rasa informasi cuaca juga menjadi guides ya, guidance juga bagi berbagai pihak, salah satunya adalah pertanian kita ya. Pertanian kita pariwisata juga sekarang. Karena kata wisatawan kalau best time visitnya Lombok Sumbawa itu Mei Agustus di musim kemarau karena pantainya lagi bagus-bagusnya itu. Berbeda kalau tersentuh hujan dia kurang indah kali. Iya ya, baik. Kira-kira ini pendapat wisatawan ya, bukan pendapat RRI. Ada Sahmanap di kanal YouTube RRI Mataram Official, sejauh mana tingkat akurasi alat-alat itu Bapak Ibu dalam memperkirakan cuaca dan iklim? Kemudian apakah benar masih ada profesi pawang hujan menurut pandangan Bapak Ibu Bonina dan Pak Ari ini? Ada dua pertanyaan, saya rasa dijawab dulu ya. Boleh Bonina dulu mungkin.
4: Oke. Jadi kalau untuk akurasi prediksi iklim sendiri yang dilakukan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat ini cukup baik. Jadi setiap kali kami selesai membuat informasi terkait dengan kondisi musim, itu kami akan verifikasi bagaimana awalnya, apakah sama dengan yang diprediksi. Yang terakhir kemarin, kami alhamdulillah lebih dari 70% karena untuk membuat prediksi iklim atau musim sendiri itu berdasarkan zona musim. Jadi kami membagi wilayah Nusa Tenggara Barat ini menjadi zona musim. Jadi di NTB ada 27 zona musim yang dia zona musim ini berbeda dengan wilayah teritorial wilayah ya, administrasi wilayah gitu. Jadi misalnya di Ampenan misalnya itu masuk zona musim NTB 1 misalnya. Nah nanti mungkin Ampenan yang di bagian utara dan selatan itu akan berbeda zona musim, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi berbeda mungkin dengan kalau seperti Mas Ari tadi bilang kan kalau wilayah misalnya Mataram hujan, ternyata tidak satu kota Mataram semuanya hujan, hanya di beberapa kecamatan saja yang hujan. Jadi kalau dari kami klimatologi verifikasinya alhamdulillah cukup baik untuk prediksi musim yang sudah kami buat.
3: Buat gitu. Ya, sejauh ini Bu.
4: Nah, itu yang berpengaruh ya jelas tentu saja kondisi dinamika atmosfernya ya Pak. Ya,
3: betul sekali. Gitu.
4: Gangguan-gangguan seberapa banyak itu juga berpengaruh.
3: Bagi Bu Rira, pawang hujan?
4: Pawang hujan. Pawang hujan itu tidak apa ya, kami bilangnya tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kami dari BMKG bekerja itu membuat prediksi, membuat analisis itu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Jadi dasarnya sudah berbeda, tapi eksistensinya mungkin di beberapa wilayah masih ada, tapi dengan BMKG seperti tidak inline gitu.
3: Iya. Baik, artinya mungkin pawang hujan memperhatikan ini ya, flora dan fauna.
4: Faktor yang lain, iya.
3: Angin yang mungkin meniup pepohonan dan sebagainya, iya. Kemudian diberikan makna lah, kira-kira begitu ya Bu ya.
4: Mungkin.
3: Iya, ya. Baik, iya. Tapi saya rasa memang masih ada beberapa praktik yang muncul ya dalam konteks, iya. Mungkin dalam mengadakan acara biasa itu selain iya. Informasi dari BMKG, mereka juga melihat atau mendengar pendapat dari pawang ya, pawang hujan. Bagi Pak Ari apa ini? Saya rasa yang pertama mungkin menegaskan kembali soal akurasi alat-alat yang dimiliki dan soal profesi tadi.
5: Iya, baik Pak. Jadi kalau untuk akurasi dari segi meteorologi, kan kita biasanya bikinnya perakiraan harian.
3: Yeah.
5: Itu memang kita verifikasi. Biasanya kalau untuk beberapa bulan ini, itu bisa dibilang kategori verifikasi nilai perakiraan kita itu masih dibilang masih di atas standar dari BMKG yeah. yang sudah ditetapkan secara nasional.
3: Mm-hmm.
5: Nah, itu secara nasional kan sekitar 84% seingat saya Pak dari BMKG yeah. secara nasional. Nah, kami masih untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ini masih di atas itu. Gitu. Jadi alhamdulillah masih cukup baik nilainya. Tetapi kalau misalnya akurasi yang lebih tepat mm-hmm. itu adalah namanya peringatan dini cuaca ekstrim
3: yeah.
5: yang dari radar cuaca tadi.
3: Ya.
5: Jadi kita mau verifikasi dua hal tadi Pak, dari perakiraan cuaca harian maupun perakiraan cuaca peringatan dini cuaca ekstrim. Itu nilainya karena kami menggunakan radar cuaca yang bisa dibilang 3 hingga 6 jam, itu nilainya bisa menyentuh hingga 93% dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kalau ngomongin akurasi mana yang lebih akurat ya, akurasi yang peringatan dini cuaca ekstrim karena ada peralatan radar cuaca yang lebih bisa dibilang lebih akurat. Tapi kalau untuk perakiraan harian di Nusa Tenggara Barat sendiri yang dari meteorologi yang kita verifikasi itu masih dalam kategori baik seperti
3: baiknya,
5: itu.
3: Baiknya. Apakah profesi pawang hujan menurut Pak Ari juga cukup menarik?
5: Sebenarnya kalau dibilang kalau ngomongin profesi mungkin hampir di setiap daerah ada itu
3: ada ya. Pawang hujan. Masih ya. Banyak mungkin, yang belum bisa baca ini ya.
5: Iya mungkin ada, tapi mungkin kalau saya sendiri karena saya belum tahu ya, belum pernah ketemu sama pawang hujan dan gimana sih Pak metodenya seperti apa. Kadang bahkan saya masih ingat betul kalau pernah saya dulu kalau ketika waktu masih kecil itu ada yang melihat sapu lidi dibalik dikasih semacam cabai dan lain-lain dihadapkan ke atas itu nanti hujannya bisa hilang. Jadi kalau secara ilmu yang kita pelajari dari BMKG itu seperti kayak memang tidak ini ya, tidak segaris lah, tidak sejalan dengan ilmu kita.
3: Tapi kadang-kadang viral juga ya, seperti di Mandalika dulu.
5: Iya, benar.
3: Ada yang menghadirkan pawang hujan dan itu menjadi tontonan yang menarik ya.
5: Iya.
4: Tapi ngomong-ngomong pawang hujan sendiri Pak Agus, di BMKG sendiri kami ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca. Nah intinya dari pawang hujan sendiri itu kan bagaimana caranya ketika ada event itu tidak terjadi hujan di lokasi tersebut. Nah sebenarnya BMKG itu ada teknologi modifikasi cuaca gitu. Jadi operasi modifikasi cuaca ini bagaimana ketika nanti misalnya ada potensi terjadi hujan di suatu wilayah itu kita alihkan potensinya atau awan-awan konvektifnya itu ke arah yang berbeda sesuai dengan pergerakan angin tentunya. Okay. Karena kan didorong oleh pergerakan angin. Namanya teknologi modifikasi cuaca. Seperti mungkin yang beberapa tahun kemarin prakteknya adalah pada saat G20 di Bali.
3: Pertemuan ini negara-negara
4: G20 di Bali waktu itu kan pertemuan malamnya itu outdoor. Jadi bagaimana caranya dikondisikan supaya tidak terjadi hujan di sana. Nah, operasi modifikasi cuaca waktu itu dijalankan di sana sehingga mungkin efeknya pada saat itu adalah justru Lombok yang hujan atau wilayah-wilayah sekitar Bali yang hujan untuk mengamankan lokasi G20 itu tadi.
3: Betul itu teknologi tinggi juga ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Memodifikasi ya, tapi untuk priorisasi yang singkat tentunya ya kan, acara ya.
4: Dan berhubung juga modalitasnya cukup besar, jadi tidak setiap saat bisa dilakukan.
3: Saya rasa menarik, tapi nanti kita coba juga, kalaupun ada yang masih penasaran soal ketepatan maupun profesi pawang hujan ini, bisa nanti kita gali lagi dari Bu Nina dan Pak Ari. Karena ada yang sudah bergabung juga dari Hayatun Sofyan, peringatan dini terhadap cuaca sangat bagus, tapi belakangan ini tidak sesuai yang diprediksi. Nah, bagaimana ini BMKG menyikapi pendapat-pendapat publik seperti ini.
4: Oke, jadi ketidaktepatan atau miss terhadap prediksi BMKG yang BMKG buat adalah banyak faktor yang mempengaruhi di sana. Tadi juga saya sudah sempat sebutkan bahwa ketika periode transisi atau peralihan musim ini kondisi atmosfer itu sangat dinamis. Nah, kemudian itu kita bicara mungkin yang skalanya global, ada skala yang lebih kecil lagi, skala regional yang waktunya juga semakin pendek gangguannya. Seperti misalnya kalau ada gangguan MGO, itu periode gangguannya mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari, paling banternya 10 hari seperti itu.
3: Nah, nanti masuk dalam sistem peringatan tadi, Bu.
4: Iya, itu akan menjadi pertimbangan kami juga untuk membuat informasi peringatan dini itu tadi, Pak, seperti itu. Jadi
3: masih ada
4: stabilitas atmosfer yang itu sangat mempengaruhi akurasi dari prediksi BMKG.
3: Pak Ari punya jawaban soal ini? Masih soal bagaimana, karena dalam praktik di lapangan juga, misal dalam pembelian komoditi pertanian kan juga mempengaruhi ya. Misalnya teman yang tidak bisa tersiram hujan dalam jumlah atau lama, dia rusak tembakau dan sebagainya. Ini hanya sekedar apa yang mungkin saja jadi pertanyaan itu berangkat dari situ ya.
5: Ya memang benar Pak. Jadi memang akhir-akhir ini kita perhatikan bahwa memang apa namanya perubahan atmosfer ini sangat dinamis sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau yang kita rasakan beberapa tahun yang terakhir itu mungkin 2-5 tahun lalu mungkin bisa dibilang belum terlalu Pak ya efek-efek semacam ini. Tapi untuk beberapa akhir-akhir tahun kebelakangan periode ini itu semacam gangguan atmosfer yang mungkin sifatnya harian itu tiba-tiba bisa sangat berpengaruh sekali untuk daerah-daerah tertentu, contohnya mungkin di NTB. Mungkin kalau berbicara ini kan kita ngomongnya berbicara perubahan iklim ya Mbak Nita ya, jadi kalau dulu mungkin kita bikin perakiran musim itu dibilang ini saat ini sudah ya udah gitu, musim kemarau, musim penghujan, tapi kadang-kadang tiba-tiba ada fenomena gelombang Kelvin, gelombang Rossby, tiba-tiba ada jadi pada enggak jadi tiba ada hujan tetap. Tapi semacam itu mungkin Mbak Nita bisa menjelaskan lagi kenapa sih kok agak sedikit berbeda karena pengaruh-pengaruh faktor-faktor
3: 10 tahun terakhir ini ya Bu Nina ya.
4: Iya, jadi tadi sempat disinggung juga ya Mas kalau ada namanya perubahan iklim. Jadi memang yang namanya perubahan iklim itu sudah tidak bisa lagi kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Contoh nyata iklim ini sudah bergeser atau sudah berubah itu adalah misalnya dulu kita selalu memprediksi bahwa musim hujan akan selalu jatuh di periode bulan berber-ber, November, Desember. Tapi sekarang kan tidak selalu seperti itu Pak. Pasti ada pergeseran, entah itu akan lebih maju, lebih cepat datangnya, atau dia akan lebih lama atau lebih mundur seperti itu. Kemudian contoh lain adalah kami juga sudah melakukan analisis terhadap perubahan suhu rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Barat, bahwa memang semakin kesini itu semakin hangat kecenderungan suhu rata-rata kita seperti itu. Jadi contoh nyatanya adalah yang seperti itu. Nah, langkah antisipasi yang mungkin bisa kita lakukan adalah menghadapi perubahan iklim ya, tentu saja semakin bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada
3: dalam kehidupan sehari-hari.
4: Iya, tentu.
3: Terutama sampah juga bisa menyumbang ini ya Bu ya, perubahan.
4: Tentu saja, karena memang apa namanya, selain suhu juga mungkin potensi kelingkungannya adalah dampaknya bisa terjadi banjir. Karena memang curah hujan pun di periode yang kita sudah bilang iklimnya bergeser dan berubah ini, memang curah hujannya juga akan semakin terlihat kecenderungannya meningkat. Seperti itu.
3: Oke, baik. Ini saya rasa sudah dijawab langsung oleh Bu Nina dan Pak Ari untuk dua pertanyaan di kolom live chat. Saya masih akan lanjutkan lagi perjumpaan.

0: teknologinya semakin canggih tadi sebagaimana diceritakan oleh Bu Nina dan Pak Ari. Kita akan bertemu lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk begitu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik, semakin mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan berbincang dengan Bu Nima dan Pak Hari dari BMKG Nusa Tenggara Barat tentang cuaca dan iklim. Saya masih tertarik dengan, ya kita sebut saja mungkin kearifan lokal yang dimiliki masyarakat NTB ya, Bu Nina dan Pak Hari, dalam ikut juga memperkirakan cuaca dan iklim, khususnya untuk sektor pertanian. Ada mungkin nama yang pernah diadopsi dengan melihat kearifan, ada atau tidak? Kira-kira Bu Nina, kalau di satu tempat itu, di geofisika mungkin banyak ada juga mengadopsi nama-nama ruangan itu ya, dengan sebutan. Misalnya tsunami lebih populer di ke bahasa Indonesia ya, smog apa ya, kalau di orang Nias itu ada sebenarnya sebutan-sebutannya. Bahkan di Medan kemarin pun yang tanah longsor itu ada apa diksinya itu, saya lupa, di Sumatera Utara itu galodo apa ya,
3: istilah lokal.
2: Akhirnya pers juga bukan latah tapi suka memakai diksi itu karena dianggap lebih populer gitu ya. Adakah tidak ini kira-kira
3: kalau sejauh ini pemanfaatan istilah lokal? Kayaknya kita belum berat tuh ya, Mas.
4: Iya, sepertinya kalau

0: dari BMKG sendiri ya, kita belum mas, karena dari BMKG sendiri kita biasanya mengacu pada aturan dari WMO,
1: WMO ya.
0: Ya, yang dari internasional biasanya.
1: Betul,
0: ya, untuk istilah-istilah
1: ya, lebih
0: internasional biasanya seperti itu sih.
1: Iya ya, betul ya, kita harus akui mungkin kalau untuk klimatologi dan meteorologi mungkin belum ada ya. Tapi kalau geofisika kan gempa.
2: Ya, ya. Tapi mungkin yang kita lakukan adalah seperti misalnya kemarin kami ya, beberapa waktu yang lalu dalam pelaksanaan sekolah lapang iklim dari kami itu, kami pernah juga ada pelajaran yang kami share kepada peserta itu terkait dengan menyandingkan informasi BMKG dengan warga Sasak.
1: Betul,
2: jadi
1: betul, ya.
2: Kita tidak berusaha untuk menghilangkan kearifan lokal, tapi bagaimana menyandingkan kearifan lokal ini dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi supaya masyarakat juga bisa memanfaatkannya itu lebih optimal gitu Pak.
1: Betul,
2: antara
1: ya.
2: Informasi dari BMKG yang sifatnya adalah ilmiah dan juga dari kearifan lokal.
1: Bahkan ada yang bisa baca juga ya Bu ya. Di kampus pun dosen-dosen banyak yang tertarik untuk menjadikannya tulisan dalam jurnal ya. Ini Mbak Putri mungkin lebih tahu kalau di kondisi bencana hidrometeorologi yang sempat melanda Sumatera Utara dan Aceh kemarin ya. Baik, saya rasa mungkin ada yang bergabung, masih ada kesempatan untuk bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Kita lanjut lagi mungkin dari Stalem sendiri, Bu Nina, kira-kira untuk mendukung katakanlah pengelolaan sumber daya alam dalam rangka membantu masyarakat mengetahui perakiraan iklim yang jangka pendek dan panjang, misalnya untuk pertanian ini kira-kira seperti apa hubungan komunikasinya dengan OPD atau apa yang
2: gitu. Jadi kalau setiap kami membuat informasi informasi terkait prediksi hujan bulanan, dasarian, prediksi peringatan dini iklim ekstrim, itu setiap informasi setelah selesai kami buat itu akan selalu kami diseminasikan Pak. Entah itu melalui secara resmi misalnya bersurat atau menyebarkan buletin. Yang jelas kembali lagi ke pemanfaatan teknologi, kami juga menyebarluaskan melalui website, kemudian memanfaatkan sosial media yang ada. Kita tahu bahwa banyak sekarang user informasi kita itu juga dari generasi muda, jadi tentu saja kita ingin menyasar dengan lebih optimal, kita manfaatkan TikTok, kemudian kita manfaatkan Facebook, Twitter, Instagram, bahkan juga ada video grafisnya. Jadi kita kemas informasi itu semenarik mungkin supaya masyarakat itu tertarik gitu. Selain mengemas dengan semenarik mungkin, juga membuat informasi itu lebih mudah untuk dipahami masyarakat. Karena istilah BMKG ini kan banyak yang ini ya, kurang awam, masyarakat awam friendly gitu, tapi kita berusaha untuk mengemas untuk lebih memudahkan masyarakat bisa memahami dan memanfaatkan informasi mereka.
1: Salah satunya bahwa tadi ada semacam narasi bahwa musim kemarau pun belum tentu tidak ada hujan, kira-kira
2: begitu
1: ya.
2: Sama sekali. Ya, kalau ada gangguan yang sifatnya regional atau lokal, barangkali kita tahu bahwa NTB ini faktor lokalnya banyak yang mempengaruhi, dari mulai pesisir, pesisirnya yang banyak, kemudian perbukitan pegunungan ini juga banyak, itu juga turut mempengaruhi prediksi kita ya mas.
1: Prediksi, ya.
2: Jadi itu juga salah satu.
1: Pak Ari, mungkin dalam rangka semakin menarik magnet lah kira-kira untuk pembaca, apa yang dilakukan selain infografis?
0: Iya, biasanya kalau dari Stamet sendiri, biasanya kan memang kita tetap mendesiminasikan secara infografis dan lain-lain.
1: Iya.
0: Biasanya kadang kita pernah ini membuat semacam program live, mungkin live Instagram atau apa, itu ketika memang cuacanya lagi buruk gitu. Misalnya ketika ada siklon tropis itu Pak ya. Jadi mungkin kita pantau bahwa ketika ada siklon tropis pasti biasanya di NTB ini akan terjadi hujan yang intensitasnya lebat dan biasanya durasinya juga lama. Dari mungkin dari pagi hingga malam tetap hujan.
1: Betul.
0: Nah, biasanya di sela-sela itu kita tetap live Pak secara lewat Instagram. Coba kita ajak interaksi gitu warga-warga NTB melalui media sosial. Seperti apa kondisi cuaca di sana, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa informasikan, kita bisa jawab di situ. Jadi mungkin hal-hal semacam itulah yang bisa kita lakukan supaya masyarakat semua itu bisa paham gitu Pak, tidak panik dengan kejadian saat ini tuh ada apa.
1: Jadi lebih adaptif, bahkan dalam event balap motor GP pun hadir BMKG di sana.
0: Benar sekali Bang.
1: Iya, ini penting sekali karena bagi penonton tentu ini ya membutuhkan petunjuk ya.
0: Benar sekali Pak.
1: Siap baik. Saya rasa sudah tidak ada penelpon dan mungkin kolom live chatnya kita istirahatkan terlebih dahulu dan kita minta satu pandangan akhir dari Pak Ari mungkin. Kira-kira Pak Ari apa pendapat yang bisa disimpulkan ketika akhirnya harus membuat sistem peringatan dini ya. Misal yang menyangkut tentang bencana hidrometeorologi atau potensi suhu maksimum ataupun yang berpotensi terjadi suhu panas di berbagai daerah di NTB khususnya.
0: Iya, jadi kalau untuk membuat peringatan dini, biasanya kalau untuk dari meteorologi sendiri kan biasanya lebih cenderung ke peringatan dini cuaca ekstrim, Pak ya. Biasanya terkait kayak seperti hujan lebat ataupun adanya mungkin angin puting beliung, angin kencang dan lain-lain.
1: Hotspot seperti pun itu juga gitu ya, Pak ya.
0: Oke, jadi dari hotspot pun sepertinya kalau dari yang sisi meteorologi kita melihatnya dari hotspot tuh dengan data satelit, Pak. Jadi semisal kita melihat itu kan ada tingkatan dari hotspot itu, titiknya ada yang sedang maupun tinggi. Apabila mungkin dirasa di NTB ini sudah terdeteksi banyak titik-titik hotspot dengan kategori sedang hingga tinggi, biasanya kita akan keluarkan setiap produk infografis setiap hari Pak yang kita share melalui WA, melalui media sosial kita, sehingga pada masyarakat NTB khususnya itu bisa lebih waspada gitu Pak ya, ketika mungkin wilayah di daerah Tambora sudah diinformasikan dari BMKG banyak titik hotspot, jadi sudah siap gitu Pak dari pihak-pihak stakeholder terkait itu, semacam itu
1: yang
0: sih Pak.
1: Yang diinginkanlah kesiapan berarti ya. Benar, siapapun yang menerima informasi ini siap melakukan aktivitas yang selaras dengan kondisi cuaca tadi. Kalau Bu Ina seperti apa nih, karena saya lihat memang masih ada perbedaan ya, di luar negeri mereka lebih aware dengan cuaca dan pengakuan itu kadang datang dari mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri ketika menyesuaikan dengan cuaca dan iklim di sana, biasanya mereka bertanya atau melihat tetangganya ini bawa payung tidak, apa kira-kira custom apa yang tepat dipakai. Dan menarik sekali ya, artinya membangun kesadaran itu luas juga ya dalam konteks iklim. Apa nih pandangan Bu Nina?
2: Nah, jadi harapan dan pandangan kami, harapan mungkin
1: ya, lebih kepada itu ya Bu ya.
2: Harapan kami sendiri untuk masyarakat dan juga pendengar RRI Pro 1 Mataram untuk tetap selalu memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi kami harap informasi yang kami buat, entah itu yang jangka waktunya pendek, cuaca, kemudian yang jangka waktunya lebih panjang, iklim dan musim, ini bisa untuk dijadikan sebagai dasar masyarakat atau pendengar untuk bisa menentukan langkah gitu. Misalnya untuk rekan-rekan petani, sebelum menentukan akan menanam apa, kapan nanamnya, bisa melihat informasi yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, untuk para pengguna wisata misalnya mau pergi kemana, kapan perginya, juga bisa melihat informasi cuaca yang dibuat oleh rekan-rekan stasiun meteorologi seperti itu. Jadi harapannya adalah tetap selalu memperhatikan dan memanfaatkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Karena kita udah bisa mendapatkan informasi itu bahkan di genggaman. Jadi aplikasinya itu sudah ada.
1: Menarik, Bu.
2: Bahkan skalanya sampai di desa.
1: Jadi tidak ada salahnya. Sayang informasi yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan. Baik, bahkan tidak hanya bertani ya Bu ya, pariwisata juga,
2: pariwisata,
1: betul. Apalagi NTB sangat bergantung ke dua sektor
2: betul,
1: ini. Bahkan sudah menyentuh sektor-sektor usaha ini, jualan apa yang paling tepat
2: di musim panas ya.
1: Bahkan kalau dalam dagang itu summer foods katanya, apa ini custom yang tepat ya, jadi berbelanja. Saya rasa menarik ya, bicara soal iklim dan cuaca dari hal-hal yang sederhana. Sampai juga kita di barang apa yang tepat diperjualbelikan di musim kemarau. Terima kasih Bu Rina sudah hadir di RRI Mataram. Pak Ari juga terima kasih, mudah-mudahan ini forum ini tidak berhenti di sini, kita sambung lagi di lain kesempatan. Walaupun mungkin topiknya berbeda, saya rasa itu hal yang pantas kita cari-cari nanti, supaya seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, kesiapan kita peroleh, kesadaran masyarakat juga kita dapat bangun sebagaimana harapan dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Saya ucapkan yang bergabung di kanal YouTube Terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa untuk yang belum sempat beratensi, ditunggu atensinya setiap Selasa 16 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bukan tidak mungkin topik ini atau pendapat Anda soal topik ini bisa jadi topik berikutnya untuk kita kembangkan bersama BMKG atau Rumpun Kebencanaan atau bahkan OPD yang memiliki tugas dan fungsi di rumpun hijau atau pertanian dan kehutanan. Untuk itu demikian dialog kantongan pada sore ini. Saya Agus Santosa mengucapkan terima kasih sekaligus mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian dialog kantongan persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: ditangkap radikalisme itu kayak virus. Sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan.
1: Selamat sore, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran virus hanta. Meningkatnya kewaspadaan terkait penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global, menyusul ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat.
3: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi khususnya tikus liar.
4: Penularannya melalui kontak ya, misalnya dengan urin atau kotoran tikus gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan itu pencegahan utama ya, menghindari rumah jadi sarang tikus seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak

0: melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik, dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
1: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data sekarang itu yang sudah dilakukan secara terus-menerus, sekarang itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. 2 tahun terakhir, selama 2 tahun itu ada 3 kasus, tetapi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
2: Temuan virus hanta berhasil menyita perhatian dunia. Terlebih virus yang ditularkan hewan pengerat tersebut hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin khusus.

kesalahan pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal.

bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu. Biarkan basah selama

0: Sur tes infirmiers.
1: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti

virus hanta. Surveillance menjadi langkah pencegahan penyakit zoonosis dengan perantara hewan penyerap tersebut. Selengkapnya mengenai antisipasi penyebaran virus hanta, kita simak perbincangan Ayurini bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayuraka Susanti.

virus hanta ini adalah merupakan virus yang bersifat zoonosis. Jadi ditularkan dari hewan yang memang terinfeksi oleh virus hanta ini ke manusia. Jadi sementara ini sampai sejauh ini masih bersifat zoonosis. Jadi untuk penularan manusia ke manusia belum, demikiannya sejauh ini. Dan tentu saja virus, namanya virus itu sebenarnya sudah

virus Hanta ini yang saat ini ada isu global kan memang gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi antisipasinya adalah kita melihat peningkatan kasus ISPA yang berat tentunya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, dan tentu saja apabila memang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan pada satu

hasilnya asam kare hasilnya untuk hanta maupun leptospirosis negatif. Jadi itu salah satu contoh kita selalu memang berkoordinasi yang sudah sangat baik dengan BBKK. Dan tentu saja selain itu juga kita

0: justru lebih difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa bersama-sama mencegah penularan virus hantavirus.
1: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada, jadi memang diperlukan promosi kesehatan terkait dengan informasi untuk hanta ini sehingga masyarakat

apa imbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi salah satu subjek yang berperan serta dalam mencegah penyebaran penyakit apapun, khususnya virus hanta yang saat ini dinyatakan ada beberapa temuan kasus terutama di kapal pesiar.

0: Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti. Terima kasih dan selamat siang.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pendengar, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
3: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
4: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kota Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
3: Kita anggap radikalisme itu kan kayak virus. Sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapur. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mata agama yang terpenting.
4: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
3: Tantangan kita adalah media sosial ini bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
4: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septian Kinasi melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
5: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutahiran.
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnato mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun

0: melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.
1: Menurut Putu Aries Warnate, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah

0: terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Brata Winawa melaporkan.
1: Pendengar, BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
2: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih tepat sasaran dan tepat ininya.
3: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Kami salah satunya dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasian di daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya akan terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
3: Menurut Ricky, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih tepat sasaran dan tepat ininya.
3: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Randy Pratama melaporkan.
4: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu lama terpadu.
5: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
6: Ya, koordinasi belum masih, karena ini artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S, ya, konvergensinya harus dioptimalkan. Mulai dari perencanaan kegiatan itu, jadi mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan Pak Wakil Bupati sebagai
4: kedua TP3S, kan, namanya TP3S, tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
5: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun.

0: terbaik dari dunia olahraga dilaporkan. Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan. Setelah itu, tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
1: Mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2.

masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di

0: Demikian laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancil Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah

sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang sama sore pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

sore, pendengar di Republik Indonesia Bumi, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, bersama saya Uni Rukwani menemani Anda di program Tentang Islami. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai Islam. Baik, jika pendengar sebelum azan maghrib di pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara,

jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bimakara, informasi dan juga inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita, Wiwit Nurdiana Hatipah, Surat An-Nisa ayat 76 sampai

0: atas segala firman-Nya. Dan primer tepat di pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya Bogor Kumambang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

di Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar saya Wani Rukmini beserta guru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tersenyum, dia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menimbang

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

berikan hari ini. Terima kasih untuk segala kemudahan, kelancaran, serta kebaikan, rezeki kesehatan, rezeki kenikmatan beribadah, dan juga rezeki materi yang Engkau berikan untuk hari ini. Banyak-banyaklah bersyukur pendengar, karena dengan begitu kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya, kita akan selalu merasa kekurangan. Jadi untuk itu, mari lapangkan dada dan bersyukur atas semua yang telah terjadi, dan juga bersyukur atas apa yang

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong.

saja dibawah ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab

Melati dari Devil Fit Hasbi pendengar. Untuk perjumpaan kita di program Tentang Islami, kita sudah pendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Untuk itu, Fabula Masatara dari Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jahe adalah tanaman rempah populer yang kaya manfaat kesehatan, terutama berkat senyawa aktif gingerol yang memberikan efek antioksidan, antiinflamasi dan menghangatkan tubuh. Umumnya jahe berkhasiat mengatasi mual, meredakan nyeri otot dan sendi, menurunkan kolesterol serta meningkatkan sistem pencernaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada satu kanal informasi dan inspirasi, pemerintah Kota Mataram mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat koordinasi yang digelar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Rapat tersebut pendengar membahas berbagai kesiapan mulai dari lokasi sholat Idul Adha, distribusi hewan kurban hingga teknis pelaksanaan penyembelihan. Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwal Basri mengatakan Pemkot telah menyiapkan total 66 hewan kurban yang terdiri dari 16 ekor sapi dan 50 ekor kambing untuk disalurkan kepada masyarakat. Selain itu pendengar, Pemkot Mataram juga telah menyiapkan lokasi penyembelihan sapi kurban yang merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia yang direncanakan dilaksanakan di Masjid Nurul Falah. Menurut Awan, rapat persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar, tertib dan sesuai ketentuan, termasuk dalam pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: 1 karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19.19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا

Sejarah Baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: 26. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas kisah Raja Kerala II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?
1: Ya, pendengar Pol 1, karena informasi dan inspirasi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN ya, dari Hindaya meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gelogor Kediri 001 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kehadiran dapur MBG di lingkungan pesantren ini menjadi bagian dari penguatan program nasional pemenuhan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Dadang mengungkapkan rasa bahagianya dapat hadir langsung di tengah lingkungan pesantren yang selama ini menjadi pusat pendidikan dan juga pembinaan generasi muda. Beliau menilai kehadiran dapur MBG di pesantren membawa manfaat berlapis baik bagi santri maupun masyarakat sekitar. Beliau juga menegaskan pendengar sejauh ini program MBG berjalan sesuai harapan pemerintah pusat dengan jutaan penerimaan manfaat di seluruh Indonesia. Pondok pesantren juga menjadi salah satu titik penting dalam distribusi manfaat program tersebut.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

1,1 informasi dan inspirasi. Waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami informasikan pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR

pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Luk.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purabaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu, kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggunakan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita informasi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asli yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk, malah kalau yieldnya nggak baik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil, ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda Tia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Buat yang tadi saya ceritakan ya, storytelling and visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci yang sudah dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum arsitektur Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center Haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah

0: laporannya disampaikan sahabat udara yang lain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yaitu sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: karena ini nggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan saya di jalan, malam, habis malam ini ada waktu. Untuk di luar rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Dan ada
1: lagi?
0: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada baju ulang ini. Kita juga ada yang nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh lagi, seperti kurma, kipas, kacang-kacangan, lamun, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, serta nggak terlalu repot, boleh

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman gak jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
1: 20-20.
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Dari itu
0: untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan dengan kebesaran.
0: Enggak pas.
1: Paskanlah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan.

0: kelengkapan haji, bajunya, teleponnya, jilbab, ya, kelulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, gak tentu juga kadang, Bang.
1: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
1: Ya, selesai mereka ini lah, dari proses gimana. Jadi waktu rumah mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
1: Dari subuh, sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

0: l'info magique.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini.

berat ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi

Pendengar Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancis Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai

bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: 92 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Malam hari ini pendengar, saya Sari Widawati bersama dengan rekan saya Amel. Kami berdua menemani Anda melanjutkan tugas dari rekan kami sebelumnya hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, awalnya malam hari ini pendengar, kita akan sama-sama kembali mendengarkan Mimbar Hindu untuk teman-teman umat Hindu. Kali ini hadir dengan judul Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma.

Swastiastu. Para pendengar radio yang kami hormati dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara siaran Mimbar Hindu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Kuasa, karena atas anugerahnya kita dapat diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban suci sebagai umat Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan sebuah tema Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci yang sangat penting bagi umat Hindu. Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan kalender Bali atau setiap 210 hari. Namun sesungguhnya galungan bukan hanya perayaan seremonial, bukan sekedar memasang penyor, memakai pakaian adat ataupun berkumpul bersama keluarga. Lebih dari itu, galungan adalah momentum spiritual untuk mengingatkan umat manusia agar selalu menegakkan dharma atau kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kata galungan berasal dari Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Yang dimaksud bertarung dalam ajaran Hindu bukanlah bertarung melawan orang lain, melainkan bertarung melawan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Musuh terbesar manusia sebenarnya adalah kemarahan, kebencian, iri hati, keserakahan, egois, hawa nafsu yang tidak terkendali. Hari Raya Galungan mengajarkan bahwa manusia harus mampu memenangkan peperangan batin tersebut

Tuhan akan selalu melindungi Dharma. Sloka Bhagavad Gita Adyaya 4 Sloka 7 yang berbunyi Yada yada hi dharmasya Lantir bawati bascara Abhyuttanam adharmasya Tadamanam Sri Jayaham, yang artinya, wahai Arjuna, setiap kali Dharma mengalami kemerosotan dan adharma merajalela, maka pada saat itu aku menurunkan diriku. Makna sloka ini sangat mendalam, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan adharma menguasai dunia. Kebenaran mungkin terlihat kalah untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya akan selalu menang. Karena itu umat Hindu hendaknya jangan pernah takut menjalankan kebenaran, walaupun orang jujur sering diremehkan, walaupun orang baik terkadang mengalami penderitaan, namun percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi orang-orang yang berjalan di jalan Dharma. Pendengar yang berbahagia, Hari Raya Galungan juga mengingatkan umat Hindu untuk melaksanakan ajaran Trikai Parisude. Trikai Parisude berarti tiga perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacika, berpikir yang baik dan benar, wacika, berkata yang baik dan benar, dan kaika, berbuat baik yang benar. Saat ini banyak sekali konflik terjadi karena manusia tidak mampu menjaga pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Banyak orang yang mudah marah di media sosial, menghina sesama, menyabarkan berita bohong, bahkan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat. Padahal dalam ajaran agama Hindu, perkataan menyakiti hati orang lain termasuk perbuatan adharma. Karena itu, melalui Hari Raya Galungan ini, umat Hindu diajak untuk selalu menjaga ucapan, mengendalikan emosi, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Di dalam cerita Mahabharata juga terdapat ajaran yang sangat terkenal, yaitu Satyam Eva Jayate, yang artinya hanya kebenaranlah yang akan selalu menang. Sloka ini mengajarkan kebohongan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Oleh sebab itu, umat Hindu harus membiasakan hidup jujur dalam segala hal. Baik itu jujur dalam pekerjaan, jujur dalam keluarga, jujur dalam pergaulan, dan jujur kepada diri sendiri. Jangan sampai demi keuntungan sesaat kita meninggalkan Dharma. Karena harta bisa dicari kembali, jabatan bisa diperoleh kembali, tetapi kepercayaan dan kehormatan sangat sulit untuk diperbaiki apabila sudah rusak. Pendengar yang berbahagia, ketika Hari Raya Galungan, umat Hindu memasang penyor di depan rumah. Penyor bukan hanya hiasan tradisional, melainkan simbol spiritual yang penuh makna. Penyor melambangkan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Luase atau Tuhan Yang Maha Esa. Penyor melambangkan kemakmuran, keseimbangan alam, serta pengingat agar manusia tidak sombong. Lengkungan penyor juga mengandung makna kerendahan hati manusia di hadapan Ide Sang Yang Luase. Melalui penyor, umat Hindu diingatkan bahwa segala yang dimiliki berasal dari Tuhan, karena itu manusia hendaknya tidak serakah, tidak sombong, ataupun selalu berbagi kepada sesama. Galungan hendaknya menjadi waktu untuk introspeksi diri. Manusia sering sibuk

penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki hati dan perilakunya. Padahal yang paling penting dalam ajaran agama Hindu adalah kesucian batin. Galungan mengajarkan kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti? Apakah kita sudah menghormati orang lain? Apakah kita sudah membantu sesama? Apakah kita sudah hidup jujur? Apakah kita sudah melaksanakan dharma dengan baik? Jika masih ada kebencian di dalam hati, maka galungan menjadi saat yang tepat untuk saling memaafkan. Jika masih ada pertengkaran dalam keluarga, maka galungan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat kembali persaudaraan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep tapuamasi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna ajaran ini adalah kita harus menghargai dan mencintai sesama makhluk hidup. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya juga kita menyakiti diri kita sendiri. Karena itu, Hari Raya Galungan hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kasih sayang, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial. Jika ada tetangga yang kesusahan, bantulah mereka. Jika ada yang bersedih, hiburlah mereka. Jika ada orang yang lapar, berikanlah makanan. Itulah makna dharma yang sesungguhnya. Dalam kitab Sarwamesjaya disebutkan, Dharmena Sadware Saryam. Artinya, segala sesuatu dapat dicapai melalui dharma. Sloka ini mengingatkan segala keberhasilan hendaknya diperoleh dengan jalan yang benar. Jangan mencari kekayaan dengan menipu. Jangan mencari jabatan dengan menjatuhkan orang lain. Adapun jangan mencari keuntungan dengan menyakiti sesama. Karena keberhasilan tanpa dharma hanya akan membawa suatu penderitaan dan ketidaktenangan batin. Sebaliknya, hidup sederhana tetapi jujur akan membawa suatu kebahagiaan yang sejati. Pendengar yang berbahagia, generasi muda Hindu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga ajaran dharma di tengah perkembangan zaman ini. Saat ini banyak sekali anak muda yang terpengaruh pergaulan negatif seperti narkoba, minuman keras, kekerasan, dan pergaulan bebas. Karena itu nilai-nilai galungan harus ditanamkan sejak dini. Anak muda Hindu harus menjadi generasi yang menghormati orang tua, rajin sembahyang, sopan dalam berbicara, serta mampu menjaga nama baik keluarga maupun agama. Ada beberapa pesan moral penting yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama itu adalah selalu membela kebenaran walaupun sulit. Umat Hindu harus tetap jujur dan berani menegakkan dharma. Mengendalikan diri, jangan mudah marah, iri hati, ataupun membenci sesama. Selalu menjaga kerukunan, menghormati orang tua dan guru karena merekalah adalah sebuah pemimpin dalam kehidupan ini. Menumbuhkan kepedulian sosial, membantu sesama adalah bagian dari pelaksanaan dharma. Akhir kata, marilah kita jadikan Hari Raya Galungan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai momentum memperkuat dharma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Mari kita jadikan kemenangan dharma bukan hanya dirayakan saat galungan, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata setiap hari. Semoga ide Sang Yang Dewasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua agar selalu berjalan di jalan kebenaran dan memperoleh kerahayuan lahir maupun batin.
Santi, Santi, Santi.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepala Mandua Mataram Sumber Hadi menegaskan pihaknya terus memperkuat strategi peningkatan prestasi siswa melalui pendekatan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan seiring capaian madrasah yang saat ini berada di peringkat 3 tingkat provinsi NTB dalam bidang prestasi akademik. Capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan, tetapi juga pijakan untuk melangkah lebih jauh. Mandua Mataram kini mulai mengarahkan fokus pada penguatan pembinaan siswa agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dalam mendukung langkah tersebut, madrasah membentuk sejumlah tim yang bekerja secara terstruktur. Adapun tim yang dibentuk mencakup bidang prestasi, riset, serta penguatan digitalisasi madrasah. Masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih terarah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Kemudian, pegawai senior masuk dengan emosi meluap.
1: Intan! Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari!
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajar di senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah menunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau lawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih. Ya begini.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Dah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf, Bu. Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.

0: apa sih teriak-teriak? Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh, kamu naik jabatan.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, itu dia tadi kita sudah dengarkan hiburan mini drama untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan lagu-lagu rohani Kristiani untuk malam hari ini sampai nanti selesai di jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering.

langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar memang tidak berguna.

dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati

tidak apa. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok. Berhasil mencoba daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu.

Batman versus Machine, atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton, ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Fase penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendengar Plus 101 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di ruang rindu malam hari ini, silahkan ya. Ada siapa? Kok saya salah pencet? Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam, siapa di mana nih?
1: Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Oke, Bunda Kartini di Lombok Timur. Oke. Sari itu dia berarti.
1: Ya Putri.
0: Sari.
1: Betul.
0: Halo.
1: Sari.
0: Iya.
1: Halo Mbak Sari, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Apa lagi sekarang Mbak Sari?
0: Kenapa?
1: Apa lagunya?
0: Abis ini bakalan ada lagunya Faith Hill dengan There You Be. There You Be. Kayak gitu lagunya.
1: Salam-salam.
0: Oke, okay, lanjut. Ya.
1: Buat Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal. Ayo kita gabung karena kita di ruang rindu. Terus buat Mbak Ginanti, halo.
0: Iya, halo.
1: Dihajar Bidia, Bajang Istri, Maksudnya, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Isa, Bunda Marni, Bajang Lae, Pak Adisi Herman, Bapak Anggudin, Bang Kajar, Bang Raja. Dan ya semuanya buat yang sudah sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo, ruang rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang kenangan. Ruang rindu, berbagi rindu. Melalui lagi.
0: Oke, siapa di mana ini?
2: Bersama Maluin di Tanjung Lombok Utara.
0: Pak Maluin di Tanjung Lombok Utara. Oke, lanjut Pak Maluin.
2: Kabarnya baik-baik selalu.
0: Iya, kabar baik selalu.
2: Oh iya. Salam-salam Mbak Sari.
0: Silahkan.
2: Salam sama Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, Mami Gagah Perkiat yang di Desan Satu yang juga di Gerung, Pak Haji Sherman yang di Berkais, ada Pak Nusa yang di Gundul, juga Pak Marisa, Amat Negit, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, ada juga Bunda Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Ratu Lalu, ada juga Bang Fajar yang di Pantai Kute, ada juga Bunda Kartini, sama Mamedit, sama Bajang Kayangan, Pak Irwan yang di Lombok Timur. Ya semua ada gitu ya Mbak Sari ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Sari.
0: Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, kita terima lagi. Yuk, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bu Wikasi di Wonosobo, Jawa Tengah, Mbak Sari.
0: Oke, di Wonosobo, jauh banget. Silakan, Ibu.
1: Oke. Baru pertama ini ya ketemu Mbak Sari ya.
0: Iya.
1: Kedua. Iya. Sama Mbak Asteni, Mas Andi.
0: Iya, mereka memang ini sih ya, expertnya di dinas malam.
1: Oke, sehat-sehat semua ya, Mbak Sari.
0: Siap.
1: Semangat selalu. Oke, salamnya buat Bunda Aisyah. Bunda Maya di Lombok Tengah. Terus Bapak Irwan di Lombok Timur. Ada Bunda Hil, Bunda Mila, Kak Vio di Makassar, Bapak Mohin, Pak Herman, Bunda Siti Hajar, Bunda Widya. Terus Kak Kinanti.
0: Oke.
1: Bunda Teh Raya, Bunda Cahaya. Semuanya saja di Mataram dan sekitarnya.
0: Oke, siap. Oke, baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Udah yang ada yang ke play ini dari miliknya Faith Hill, There You Be.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

se-Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama

0: Baik, mendengar Perusahaan Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat pagi, Rindu. Memori dengan lagu Mbak Sari Cantik.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Bang Ordes nih.
0: Bang Ordes, halo?
1: Ini hujan nih.
0: Halo?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bang Ordes.
0: Oh, Bang Ordes. Oke, Bang Ordes, lanjut Bang Ordes.
1: Salam ya.
0: Iya, oke, oke, silahkan.
1: Hujan nih, hujan ini.
0: Di mana tuh hujan?
1: Ini di Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah, oke. Lombok Tengah hujan malam hari ini. Oke, lanjut.
1: Salam sama Zinanti, Mas Vidya, Bagam Yusik, Mbak Vina, Kapati, Bunda Aisyah, Bunda Vita, Bunda Cahaya, Pak Arifin, Bang Jun, Bang Ataman, Bajang Lai, Miriam, Bang Pajar, Bang Raja, kemudian Pak Nurusta, Kemirian, dan semua teman Pak Saria. Halo?
0: Iya, halo.
1: Sakit tidur.
0: Masa iya tidur? Lanjut, lanjut. Sudah.
1: Ketik nanti kalau tidur.
0: Ini malah sambil ngopi loh, ini biar gak tidur.
1: Oh iya, oke.
0: Oke, oke, silahkan.
1: Oh iya, tidak ngantuk, tidak batuk. Sama batuk,
0: okay.
1: Waktu ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat berhari, terima kasih selalu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi telepon berikutnya pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
2: Pendatang baru ini.
0: Pendatang Mbak. Baru. Dari manakah pendatang baru?
2: Dari jauh ini, Mbak.
0: Jauh. Jauh itu di mana? Kalau masih bisa digapai berarti belum jauh.

0: zona waktunya sama nggak sih? Dengan
1: sama
0: ya, sama-sama waktu Indonesia Tengah. Ya Allah, Minahasa pertama kali ini dapat penelpon dari Minahasa. Kemarin ada juga yang dari Jepang tuh.
1: Pengen gabung tapi itu Mbak, apa saya baru punya paket telepon lagi tuh.
0: Oh gitu.
1: Kalau di WhatsApp kan nggak bisa terima telepon ya, nggak bisa. Ya.
0: Bisa sih sebenarnya.
1: Oh bisa.
0: Bisa. Bisa. Beberapa penelpon kami yang ada yang dari Jepang itu dia lewat WhatsApp nelponnya malah.
1: Oh WhatsApp, oh bisa aja telepon.
0: Bisa. Dah. Bisa.
1: Baru tahu ini, saya cuma telepon ini aja.
0: Iya. Oke deh kalau gitu.
1: Ini Mbak Sari kan ya?
0: Iya, betul.
1: Kamu kenal ya?
0: Kamu kenal
1: yang paling saya suka dari Mataram, Prof. Mataram. Yang paling berikan.
0: Oke.
1: Penyiar gitu.
0: Oh iya, terima kasih. Semoga terhibur. Saya panggilnya Bapak, Kakak, atau apa nih?
1: Bapak dong.
0: Bapak Tajudin.
1: Jangan Bapak.
0: Oh, jangan Bapak. Terus kalau Minahasa sebutannya apa?
1: Terserah Kak Sari aja ya, pikiran Bapak.
0: Oh, Kak Tajudin aja kali.
1: Kalau bukan Bapak.
0: Oke deh, Kak Tajudin. Silakan. Ya. Ada lagi?
1: Ini lagunya udah di
0: iya, lagunya udah di setting. Sudah ada ini. Abis ini nanti akan ada Alvan, Chang Wei, sama ada Alicia Keys. If I Ain't Got You.
1: Tahu kan ya apa tema-tema
0: gitu. Iya, bawa.

0: nikahnya Senin sampai Rabu.
1: Betul.
0: Buat Mbak Sari salam kenal, sampai ketemu lagi.
1: Baik, terima
0: kasih Mbak Sari. Iya, selamat malam.
1: Baik. Terima kasih Kak Tajudin tadi yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Luar biasa penelpon kita ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar dari seluruh dunia. Terus kemarin ada juga yang dari Jepang ya. Yang kangen sound Imsak, ada juga tuh yang suka nge-DM, "Mbak, kangen sound Imsak. Mbak, kangen siaran Imsak. Mbak, puterin musiknya Renungan Ramadan dong." Waduh. Nanti ya tahun depan ya, bulan Ramadan tahun depan kalau sound Imsak ya. Kita ke penelpon satu lagi pendengar ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Mami Nebakari.
1: Mami Rian. Oke, Mami Rian, lanjut Mami.
2: Anggap Pak Bakari.
1: Kenapa? Udah ngopi, sambil ngopi malah ini, Mi.
2: Gitu. Ya, biar segar sampai jam 12.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Ya, makasih salam sedikit kembali.
1: Oke, silakan.
2: Saya nama Bang Bondara, sembah keluarga semuanya selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Sinansi, ada OT, ada Pak Ajah, Pak Maulin, Bunda Siti Ajah, Bunda Jaya, Bunda Eka, ada Harap Tuh. Semuanya selamat tadi ya.
1: Oke,
2: ya, selamat hari, selamat datang bersama keluarga, masuk sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Ini sudah ada Alvan dengan Can't Wait, sama nanti ada lagunya Olivia Keys dengan If I Ain't Got You.

langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak

preocupa. Lalu mengapa kualitas serutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade

0: Hidayah malam hari ini. Dan ini kayaknya kesempatan terakhir, segmen terakhir untuk menerima telepon. Ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Mbak Kinanti, Mbak Sari.
0: Mbak Kinanti, oke deh Mbak Kinanti, silahkan Mbak Kinanti.
1: Apa kabar Mbak
0: Kinanti? Aku kabarnya baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
1: Mbak Kinanti ceria.
0: Harus aku ceria itu. Masa iya aku bersedih menghadapi pendengar-pendengar setiaku.
1: Teleponnya ceria. Pendengarnya juga belum ceria lagi.
0: Iya, iya dong. Dalam kondisi apapun ya, tetap ceria.
1: Iya, tetap ceria.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, makasih dulu ya.
0: Nah, silahkan.
1: Buat Pak Alvin, Kak Irwan, dan selalu Pak Ila, Surbaya, Pak Mubudin, Pak Lududin, buat ada Pak Buntur, ada Pak Mauin, Bang Jun, Bang Raja, Bang Pajar, Taman, Bang Sahri, Mbak Maya, Mbak Lili, buat ada Mbak Mirian, tadi. Ada Pak Jamurian, ada Pak Bukri, Bunda Maknya, Bunda Kartini, Bunda Airani, Bunda Isa, Bunda Maknya, Bunda Cahaya, Bunda Hiel, Bunda Siti Hajar.
0: Oke.
1: Ada Bu tadi ya. Sertai Bu Iya. Terus ada Mbak Yola juga. Ada Bapak Lepati di NTT. Tentu semua Mbak Saya.
0: Oke, siap.
1: Dan kita semua dalam keadaan sihat walafiat.
0: Amin. Sama-sama, betul
1: buat
0: sekali.
1: Buat semua kerjanya juga sihat sekali. Buat Pak Sari, sahabat bertugas, atau bersama keluarga panjang umur-umur ini. Kita dilalui dengan Allah SWT. Nanti harus pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat di Mbak Sari.
0: Baik.
1: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita coba satu penelpon lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Haris Kelana.
0: Haris Kelana. Berkelana kemana?
1: Iya.
0: Berkelana kemana? Halo. Halo, halo, hai.
1: Halo.
0: Iya, di mana ini?
1: Di Dompu.
0: Oh, di Dompu. Ya Allah, kecil banget suaranya soalnya.
1: Halo.
0: Iya, oke, mari.
1: Lantangan dulu. Buat undang malam.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget, saya hampir tidak mendengarkan ya. Baik pendengar, kita ke lagu. Dan ini juga sekaligus menjadi segmen terakhir dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada Robbie Williams sama ATL nanti ya. Robbie Williams, Better Man sama Make It Up With Love, ATL.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yancus Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa.

menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: mana benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

ada acara apa pergi ke Jakarta? Tanya si pemuda. Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua. Jawab ibu itu. Wah, hebat sekali putra ibu. Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?

kelima menjadi dosen di Medan. Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,

Anda itu segera menyaut. Maaf ya Bu, kelihatannya Ibu agak kecewa ya dengan anak pertama Ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama Ibu hanya menjadi seorang petani. Dengan senyum Ibu itu menjawab,

saudara pendengar, dengan terdengarnya kembali musik ini, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap.

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini Rabu 13 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa, ada Bung Yosi di operator yang akan merangkai acara untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, saya langsung buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi, kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islam Center NTB. Sudah berlangsung tarhim, dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islam Center

وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على

أكبر. الله أكبر. الله

0: mempersilakan kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan yang berada di samping untuk segera merapat ke depan membentuk halaqah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tanpa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah jamaah Mahzrayah Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Masri Pardi LCMA yang di mana beliau akan menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 45. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk yakni pada pukul 6 lewat 20 menit. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya aku persilakan kepada para jemaah untuk membuka Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 45. Selanjutnya tadarus akan diawali oleh Al-Mukarram. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu yang tepat, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali dapat melanjutkan iktikaf kita di Masjid Humbul Watan ini. Kembali kita dapat memperkuat dan menyambung silaturahim kita, dan baru saja kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita yang terus menerus membaca salawat kepada baginda Nabi menjadi sebab insyaAllah di akhir nanti, di kiamat nanti, kita akan mendapatkan syafa'atul udhma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para pengelisir, bapak-bapak tiang, mami-mami tiang, ibu-ibu tiang, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat subuh serta pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 43 sampai ayat 45. Mari kita baca bersama.

0: وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
1: صدق الله العظيم. Silakan kepada Bapak Haji Arafat untuk menerjemahkan.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah, Maha Benar Allah dengan segala keagungannya?
1: Baik, kita langsung ke penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik بالذي أوحي إليك, أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك. Maksud ayat ini adalah, wahai Muhammad, kata Allah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu. Ayat ini khitabnya, sasarannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ulama, banyak ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada baginda Nabi, tetapi pada hakikatnya juga ditujukan kepada umatnya, yaitu kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada baginda Nabi dan umatnya, yaitu kita semua, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran yang Karim, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan Al-Quran, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Di sini Rasulullah mengadu kepada baginda Nabi tentang kaumnya, yaitu dari kalangan Quraisy Mekah, yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berpaling dari Al-Quran. Maka suatu ketika baginda Nabi membaca Al-Quran, mereka datang di hadapan baginda Nabi. Ada yang berada di sebelah kanan baginda Nabi, ada sebelah kiri, ada juga di depan. Di antara mereka ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang berteriak. Saking apa? Saking tidak berimannya kepada Al-Quranul Karim, dan saking bencinya kepada baginda Nabi. Lalu bagaimana mungkin orang-orang Quraisy Mekah ketika itu akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa berpegang teguh kepada Al-Quran jikalau mereka sendiri tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku, kata baginda Nabi, tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Selama-lamanya kalian akan tidak tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu kepada Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian kita sampai melalaikan Al-Quran. Jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Jadi bukan orang-orang Quraisy saja yang mengabaikan Al-Quran. Di era modern sekarang ini juga ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada tiga golongan orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, maka sungguh ia telah mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran tetapi tidak mau mentadabburinya, tidak mau merenunginya, tidak mau mempelajari kandungan maknanya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang baca Al-Quran dan mentadabburinya tetapi tidak mau mengamalkan isinya, maka ini termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran di era sekarang ini. Maka seyogyanya, sepantasnya, seharusnya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita membaca Al-Quranul Karim. Jikalau tidak bisa membaca, mari kita pelajari biar kita bisa baca Al-Quran. Jikalau sudah bisa baca Al-Quran, levelnya kita tingkatkan. Kemudian kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mempelajari kandungan maknanya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Apakah mereka tidak mentadabari Al-Quran, ataukah hati mereka yang terkunci sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kalau kita sudah berusaha belajar agar dapat memahami makna kandungan Al-Quran, maka kita tingkatkan levelnya, berusaha semampu kita untuk apa? Untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak riwayat dijelaskan, ketika ayat Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi secara bertahap, terkadang 5 ayat, terkadang 10 ayat. Para sahabat itu tidak akan pindah kepada ayat berikutnya sebelum ia membacanya, sebelum ia mentadabburinya, dan sebelum ia mengamalkan isinya. Kalau sudah itu dilakukan, baru sahabat-sahabat Nabi berpindah kepada ayat berikutnya. Dan itu terus-menerus, karena mereka ingin meneladani karakteristik baginda Nabi, ingin meneladani sifat-sifat baginda Nabi di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. إنك على صراط مستقيم أي فإنك على الحق الواضح والطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. Maksud ayat ini, maka sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang jelas, kebenaran yang nyata, dan jalan yang lurus. Al-musilu ila jannatin na'im, yang menyampaikan, yang mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sini Allah memuji baginda Nabi. Pujian bagi Allah kepada baginda Nabi ini terkait dengan apa? karena baginda Nabi orang yang sangat berpegang teguh kepada Al-Quran. Sampai-sampai kemudian Allah memuji baginda Nabi dengan firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Maka suatu ketika seseorang yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sa'ad, wahai ummul mu'minin, beritahu aku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Kata Sa'ad bin Hisham, wahai ummul mu'minin, aku membaca Al-Quran. Lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan akhlak baginda Nabi dalam hadis ini adalah Rasul orang yang paling mengamalkan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Semua perintah Allah itu Rasulullah lakukan, dan semua larangan Allah beliau tinggalkan. Maka kata Imam Nawawi, Rasul itu berakhlak dengan akhlak Al-Quran, karena Rasulullah yang paling bisa mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

لك ولقومك وسوف تسألون. أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش إذ أنزل بلغتهم على رجل منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة. Maksud ayat ini, sesungguhnya Al-Quran ini adalah la syarafun azimun laka wa liqaumika, benar-benar kemuliaan yang agung untukmu dan untuk kaummu dari kalangan Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Lalu وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang rasa syukur terhadap nikmat Al-Quran ini. Allah. Ini khitabnya langsung ada dua, khitabnya kepada baginda Nabi juga kepada kaumnya dari kalangan Quraisy. Ya. Maka Al-Quran itu menjadi suatu yang menjadi mulia di kalangan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada baginda Nabi, kemudian dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara kalangan malaikat. Baginda Nabi diberi mukjizat Al-Quran, maka beliau menjadi seorang Nabi yang paling mulia di antara para anbiya yang lain. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar menjadi paling mulia di antara malam-malam yang lain. Kenapa? Karena malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti hidupnya akan mulia. Dan bukan itu saja, bahkan Allah akan berikan keberkahan kepada dirinya. Allah akan mudahkan dalam segala urusannya jikalau dia istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan berusaha semampu dirinya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Maka Allah berikan kemuliaan kepada orang ini. Kemudian khitab yang kedua itu waliqaumika min Quraisy, dan kaummu yang berinteraksi dengan Al-Quran juga akan mulia, yaitu dari kalangan Quraisy. Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu menjelaskan, ya, Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu ketika baginda Nabi pulang dari suatu peperangan, lalu beliau memanggil Fatimah, putri beliau. Lalu kata baginda Nabi, wahai putriku Fatimah, belilah dirimu dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Kata-kata ini Rasul juga ungkapkan kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau. Lalu beliau berkata, Bani Hashim tidaklah orang-orang yang paling berhak menjadi umatku, tetapi yang paling berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang Quraisy tidaklah berhak menjadi orang-orang yang paling berhak menjadi umatku, tetapi yang berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang Ansar tidaklah demikian juga, tetapi yang paling berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kaum Muhajirin Rasul sebutkan panjang lebar.
Lalu di penghujungnya Rasul mengatakan, tidaklah orang itu mulia di antara yang lainnya kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Khitabnya walaupun dalam ayat ini kepada orang-orang Quraisy, tetapi pada hakikatnya khitabnya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy, orang Arab atau non-Arab dan seterusnya. Semua itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian wala sawfa tus'alun, Allah menggunakan kata sawfa, tidak menggunakan sata'alamun pakai sin, tapi menggunakan sawfa. Bedanya kalau sin waktunya cukup dekat, tapi kalau sawfa waktunya agak lama. Maka Allah menggunakan wasawfa tus'alun, kelak di akhirat kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah kalian perbuat di dunia ini. Allah menggunakan kata sawfa, berarti di akhirat kelak. Ya, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa? An syukri hadhihi ni'mah. Tentang rasa syukur kita dengan nikmat Allah berupa Al-Quran. Artinya apa? Apakah kita termasuk orang yang sudah mengamalkan isi Al-Quran atau sebaliknya? Ketika Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat itu hukumnya adalah wajib, perintah. Setiap perintah kata ulama usul adalah maknanya suatu kewajiban. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat lalu kita mengabaikannya, bahkan tidak mau sholat, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan tentang puasa, kita tidak berpuasa, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kita berzakat padahal kita mampu, kita perintah berhaji padahal kita mampu tetapi tidak melaksanakannya, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Atau larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, larangan untuk berbuat zina, larangan untuk minum minuman keras, larangan untuk berbuat riba, larangan untuk memakan harta anak yatim dan sebagainya. Ketika kita langgar itu, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Karena kita tidak mengamalkannya, maka kelak di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan sering yang sampaikan satu ayat dalam surat Taha, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Kata ulama, berpaling dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Maka di kehidupan dunia ini Allah sempitkan baginya, dan kelak di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau butakan aku padahal dulu ketika dunia aku melihat? Apa jawaban Allah? Karena dulu engkau melupakan ayat-ayatku, tidak mengamalkan ayat-ayatku, maka pada hari ini engkau juga terlupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha semampu kita untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat terakhir, واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هذا على سبيل الفرض. Ini adalah sebuah pengandaian. أي إن كنت يا محمد شاكا في أمر التوحيد فاسأل من سبقك من الرسل.
Maknanya, wahai Muhammad, kata Allah, jika engkau ragu tentang perkara tauhid, maka tanyakanlah kepada orang-orang sebelum engkau daripada para ambiyanya, para rasulnya. Ada yang mengatakan rasul bertanya tentang hal itu ketika beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh bertemu dengan para anbiya, termasuk dengan Nabi Musa, termasuk dengan Nabi Isa, termasuk Nabi Adam dan seterusnya. Maka di situ Rasulullah disuruh untuk bertanya tentang apa namanya, tentang bahwasanya para rasul itu juga sudah berdakwah kepada umatnya. Ada juga yang mengatakan rasul disuruh bertanya kepada para ulama-ulama ahlul kitab pada zaman Nabi yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat, masih berpegang teguh kepada Injil, ya, kepada rahib-rahib mereka. Aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun, ay hal hunaka ahadun min ar-rusuli da'a li'ibadati ghairillah. Maksud ayat ini, apakah ada di antara para rasul itu yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak ada. Karena semua anbiya, semua rasul itu pasti menyeru agar bagaimana kaumnya, umatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua anbiya, semua rasul menyeru agar mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaqoulihi ta'ala, sama juga dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 94, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau ragu wahai Muhammad terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan orang-orang yang membaca kitabnya sebelum kamu. Ya, ini sama seperti di atas. Tapi kata ulama tafsir, termasuk Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ini namanya pengandaian. Karena tidak mungkin Rasul itu ragu kepada Al-Quran. Tidak mungkin Rasul itu ragu kepada para anbiya terdahulu dalam menyampaikan dakwah mereka, syariat mereka. Tidak mungkin. Kata Ibnu Abbas, cuma ini kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Dan seperti yang kita katakan di awal tadi, walaupun khitabnya kepada baginda Nabi, juga khitabnya kepada kita umatnya. Jangan sampai kita umatnya ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu akan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul tidak mungkin pernah ragu. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, la asyukku, aku tidak akan pernah ragu, kata baginda Nabi, tentang kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini penafsiran singkat dari ketiga ayat ini semoga bermanfaat untuk yang pribadi dan untuk kelompok kami. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih yang pula tunggu. Tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu itu berpedoman pada Al-Quran. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin, tentunya Islam, baik itu presiden, baik itu raja maupun sultan, tidak menjalankan kepemimpinannya itu tidak berpedoman pada Al-Quran, cuma berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Izin tuan guru yang ingin menanyakan terkait dengan tadi tuan guru sempat menyampaikan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus di malam Lailatul Qadar, dan yang selama ini kita dengar turunnya itu di malam-malam ganjil, jadi bukan tanggal atau malam tertentu. Nah, bagi kita orang-orang awam ini jadi agak mungkin butuh penjelasan yang lebih mendetail kaitannya antara Al-Quran turun sekaligus dengan Al-Quran turun berangsur-angsur. Mohon penjelasan, kita orang awam mungkin butuh penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua dulu karena waktu kita 10 menit ya. Pertama dari Mami Saleh dulu terkait dengan pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undangnya dalam kehidupannya. Memang ada satu hadis, jadi itu berat memang. Maka dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang pimpin. Dan seorang pemimpin juga adalah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Terkait pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang dalam memimpin rakyatnya, ini menjadi problem, menjadi masalah. Padahal jelas tadi dikatakan dalam hadis Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang selama-lamanya kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka seorang pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undangnya, maka hati-hati ke depan bisa jadi dia akan tersesat dari jalan kebenaran. Kenapa? Dia Al-Quran dia abaikan, Al-Quran dia tidak amalkan. Ya kasus kalau di negara kita khususnya, walaupun negara kita bukanlah negara yang berhukum dengan hukum Islam, tetapi alhamdulillah ada sebagian hukum. Kalau kita belajar kompilasi hukum Islam, ada juga yang diambil dari Al-Quran, ada diambil dari hadis-hadis Nabi, itu tertuang kemudian dalam undang-undang negara kita. Cuma masalahnya seorang pemimpin tidak mau mengamalkan undang-undang itu. Jadi berat kalau di akhirat Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Semakin luas daerah kekuasaannya, maka semakin banyak juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Termasuk kita nih para laki-laki, kita juga pemimpin untuk istri dan anak-anak kita. Maka Allah juga akan mintai pertanggungjawaban kepada kita, apakah kita sudah memimpin istri dan anak kita dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Jadi itu. Kemudian kedua, pertanyaan beliau terkait Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Ya. Kalau kita mengacu kepada tiga ayat, satu Surat Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhiril ayat. Bulan Ramadan diturunkan bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Satu. Yang kedua, surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, dan kami, kata Rasul, adalah seorang pemberi peringatan. Terkait ketiga ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Abu Atiyah Al-Aswad datang menghadap Ibnu Abbas. Kata dia, wahai Ibnu Abbas, saya belum paham tentang ayat yang kita baca tadi, Baqarah, Al-Qadr sama Ad-Dukhan tadi. Sepengetahuan saya, kata Al-Aswad, Al-Quran itu ada juga yang turun pada bulan Syawal, ada juga turun pada bulan Dzulqa'dah, ada juga turun pada bulan Dzulhijjah, ada juga turun pada bulan Muharram, pada bulan Safar, Rabiul Awal, dan bulan-bulan yang lain. Lalu apa jawaban Ibnu Abbas? Wahai sahabatku Atiyah bin Al-Aswad, ketiga ayat itu tidak bertentangan. Tetapi yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka Al-Quran itu Allah turunkan secara sekaligus, baik lafaz maupun maknanya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, yang terjadi pada bulan Ramadan. Lalu dari Baitul Izzah langit dunia baru Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi menurut Ibnu Abbas selama 23 tahun. Ada mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada mengatakan 20 tahun. Ada mengatakan 25 tahun. Tapi jumhur ulama mengambil pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun dengan alasan ketika Rasul dibangkitkan seorang Nabi pada usia 40 tahun, tinggal di Mekah 13 tahun, ketika hijrah ke Madinah tinggal di Madinah selama 10 tahun, 13 tambah 10, 23 tahun. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Berarti proses turunnya Al-Quran ada dua. Satu, secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Proses yang kedua, baru secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap kepada baginda Nabi, yaitu sekitar 23 tahun. Allahu a'lam.
4: Mari kita tutup dengan, sudah habis waktunya, kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan, kekuatan untuk menjalani kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengamalkan isi Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, agar Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Bagi jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah salat subuh diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. InsyaAllah akan menjadi ibrah atau pelajaran yang akan bisa kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa, ada masih operator Bung Yosi. Kali ini akan bersama Anda di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pagi ini Anda sudah siap untuk melangkah ke tempat aktivitas masing-masing. Oke, nanti kabar Sida, Ina Ama. Wah, udah terbangun ya. Oke, sudah siap-siap untuk melangkah juga menuju tempat aktivitas Anda masing-masing. Mau kemanakah hari ini? Yang pasti Anda sudah punya planning, Anda sudah punya rencana, tujuan masing-masing, dan itu insya Allah akan matang ya ketika Anda sudah bangun lebih awal dari biasanya, ya kan? Karena kalau kita bangun lebih awal itu, jadi segala sesuatunya itu bisa Anda prepare ya, bisa Anda lakukan dengan bukan santai sih, tapi dengan ini maksudnya ya, dengan terarah dan pastinya semuanya itu akan berjalan pelan, tapi itu pasti. Baik, mendengar di NTV Pagi ada lagu, terus ada informasi juga, dan ada pesan yang bisa menginspirasi Anda pagi ini, kami hadirkan untuk Anda.

Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi, mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, kita mulai dari wilayah Lombok Barat, ada potensi hujan ringan hari ini dengan suhu

25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya 65 sampai 95%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Lombok Timur ada potensi hujan ringan dengan suhu 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembabannya 65 sampai 93%. Dan sementara di wilayah Sumbawa, Dompu berawan pendengar dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 66 sampai 93%. Bima cerah berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 94%. Sumbawa Barat berawan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 97%. Dan pendengar, untuk hari ini di Lombok Utara dan juga Kota Mataram ada potensi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 63 sampai 95%. Dan untuk wilayah Bima berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 95%. Ya, pendengar, update terus informasi cuaca untuk Anda setiap harinya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan insight.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, siap di rri.co.id.

8.2 FM Pulau Satu Raya Mangkaram, untuk anda yang saat ini baru saja bergabung ya, masih lanjut di MTB pagi ini. Dan pendengar, kalau anda menggunakan kendaraan nih roda 2 terutama ya, emang harus tetap waspada begitu, parkir jangan sembarangan ya, karena emang sekarang selain waspada untuk menjaga motor atau kendaraan anda itu dengan tidak parkir sembarangan, tapi juga ada ternyata hal-hal yang harus lebih diwaspadai. Nah, ketika anda mungkin punya kenalan nih, punya teman baru begitu ya, di medsos, lagi-lagi ini media sosial juga adalah hal yang memang juga harus tetap kita waspadai, karena dari modus kedekatan lewat medsos seperti itu ya, akhirnya ada yang kehilangan motor. Nah, ini nanti akan kita bahas pendengar di Opini Publik Klarifikasi, dan anda bisa simak selengkapnya informasinya seperti apa komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus kedekatan lewat Facebook ini sendiri. Simak informasinya nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan dibahas di sesi Opini Publik Klarifikasi. Tetaplah di Pulau Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

jadi ada hal-hal yang mungkin tidak terduga nanti yang akan Anda temukan, yang pasti sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Keberuntungan Anda kah? Kesuksesan Anda? Jadi hal-hal yang positif itu insya Allah ya, itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk Anda. Baiklah, pendengar, selamat pagi. Kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: untuk wilayah 3T secara serentak di Indonesia. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Penyalahgunaan media sosial dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat, bahkan disalahgunakan untuk aksi kejahatan seperti curanmor dan penipuan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai semakin memengaruhi pola pikir masyarakat. Media sosial ibarat pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus risiko besar apabila tidak digunakan dengan bijak. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mari Slamet menyebutkan, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terdampak perkembangan teknologi informasi serta medsos. Masyarakat saat ini cenderung lebih percaya informasi di dunia maya dibandingkan kehidupan nyata. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penipuan hingga tindak kriminal berbasis digital.
2: Termasuk pencurian, penipuan, dan segalanya kan ada di sini. Kan? Kok terjadi perubahan pola pikir yang begitu cepat dan besar ini? Sedangkan kalau ajak untuk maju gitu ya, jangan buang sampah di sembarangan gitu, mereka tidak mau gitu. Tidak mempercayai tokoh, kurang mempercayai tokoh. Kalau mereka secara realita gitu, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang dunia maya kan.
1: Madi Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial pada anak-anak. Padahal, pembatasan usia penggunaan akun dinilai penting untuk melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Untuk itu, ia mendorong adanya edukasi literasi digital sejak dini mulai sekolah. Menurutnya, sekolah perlu aktif memberikan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang sehat dan bijak.
2: Dari sekolah ini harus ada sosialisasi dulu ini. Kita bentengi anak-anak dulu kan, karena anak-anak yang diserang paling pertama ini.
1: Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunggu laporan tindak kejahatan. Politisi PDIP NTB ini menambahkan, maraknya penyalahgunaan media sosial terjadi karena masyarakat menerima perkembangan teknologi tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh dan belum memiliki kesiapan dalam menyaring informasi.
0: Polres Lombok Timur terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan, terutama pengiriman kendaraan di Pelabuhan Kayangan guna mencegah penyelundupan kendaraan hasil curian ke Sumbawa. Yunia Herawati melaporkan.
3: Kendaraan yang lewat ke pelabuhan seberang harus kita cek terlebih dahulu untuk identitasnya dari BPKB dan STNK-nya.
4: Polres Lombok Timur memperketat pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan sebagai upaya mencegah penyelundupan barang ilegal, khususnya kendaraan hasil pencurian menuju Pulau Sumbawa. Langkah pengawasan dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan di kawasan pelabuhan dan di jalur distribusi kendaraan menuju penyeberangan. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur itu Ari Kusnandar menjelaskan, wilayah Pelabuhan Kayangan menjadi salah satu titik yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengirim kendaraan ilegal ke daerah lain. Jalur penyeberangan dinilai memiliki potensi dimanfaatkan sebagai akses distribusi kendaraan hasil curian baik dari wilayah Lombok Timur maupun daerah lainnya di Pulau Lombok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumbawa. Kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan juga tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan angkutan barang atau truk logistik yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian.
3: Kita dari pihak Reskrim, khususnya Lombok Timur, kita membuat tim untuk mengantisipasi pengiriman-pengiriman barang yang ilegal ke Pulau Seberang. Kita selalu membuat tim dan kita berkoordinasi dengan Polsek Pelabuhan Kayangan. Untuk saat ini, kita kan pergerakan kita selalu senggak, Mbak. Kita tetap menerima informasi dari masyarakat. Apabila ada dugaan pengiriman barang-barang tersebut, kita langsung bergerak cepat langsung ke lokasi. Nanti kita koordinasi juga sama Polsek Pelabuhan Kayangan. Untuk setiap barang yang lewat tidak ada identitas tersebut, kita amankan.
4: Ditambahkan Ari Kusnandar, peningkatan pengawasan ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya tindak pencurian kendaraan bermotor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Meski demikian, kepolisian

0: menyebut angka laporan pencurian kendaraan bermotor di Lombok Timur saat ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Penurunan kasus tersebut dinilai tidak terlepas dari peningkatan patroli, pengawasan jalur distribusi kendaraan, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Masyarakat juga dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dengan tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi tidak aman dan memastikan kendaraan terkunci saat diparkir. Melalui pengawasan ketat di jalur penyeberangan dan koordinasi lintas wilayah, Polres Lombok Timur berharap dapat menekan peredaran kendaraan hasil curian sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku tindak kriminal yang memanfaatkan jalur laut untuk penyelundupan barang ilegal ke luar daerah.
1: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumbawa tidak marak terjadi. Kebanyakan kasus ini terjadi akibat kelalaian masyarakat itu sendiri. Randy Pratama melaporkan.
2: Rata-rata kelalaian itu berada di korban.
3: Polres Sumbawa mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Sebab sebagian besar kasus curanmor wilayah Sumbawa terjadi akibat kelalaian pemilik kendaraan. Pelaksana harian Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Ibtu Hari Rustaman mengatakan, kasus curanmor di Kabupaten Sumbawa sejauh ini masih tergolong rendah. Dalam sebulan, kasus yang dilaporkan rata-rata hanya 1 hingga 2 kejadian dan seluruhnya berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Menurut Hari Rustaman, mayoritas kasus terjadi karena pemilik kendaraan tidak menerapkan pengamanan dasar saat memarkir sepeda motornya. Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan tanpa mengunci stang, membiarkan kunci tergantung, bahkan meninggalkan sepeda motor dalam kondisi mesin menyala saat ditinggal berbelanja karena merasa hanya sebentar. Kondisi tersebut, kata dia, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian.
2: Rata-rata kelalaian itu berada di korban, karena di karakter masyarakat di Kabupaten Sumbawa ini rata membawa kendaraan tidak terbiasa dengan kunci kontaknya untuk dikunci kepala motor itu tidak terbiasa. Biasa-biasa misalkan pergi ke tempat mana berbelanja karena mungkin merasa sebentar saja ya motornya kadang-kadang dinyalakan, tinggalkan laporan bernyala.
3: Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Sumbawa terus mengintensifkan imbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial agar lebih disiplin menjaga kendaraan pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan saat diparkir dan menggunakan kunci pengaman tambahan, guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.
1: Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus cukup unik. Kedua pelaku mengincar mangsa dengan cara menjalin kedekatan lewat Facebook. Sebelum bertemu dan mencuri motor korban. Kasus ini masih didalami untuk membongkar jaringan penipuan yang lebih luas. Berikut laporan reporter Adilan.
4: Ya modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mona bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
4: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan.
6: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kepala Subdirektorat 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui terlebih dahulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial 1 bulan belakangan.
4: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mona bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
4: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohong. Belum pernah ada.
6: Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan perempuan untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab lewat media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan di Jalan Airlangga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selatarang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang terlanjur percaya pun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada pelaku. Namun pelaku yang merupakan perempuan berinisial AW, 22 tahun, tak kunjung kembali hingga korban akhirnya melaporkan ke polisi. Tim Puma Jatan Ras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap AW di kawasan Rumak, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Puma Jatan Ras Ditreskrim Polda NTB, AKP Agus Eka Arta, menyebut kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa palsu untuk mengelabui korbannya.
7: Kalau sudah selesai digunakan Facebook itu, laki ini ngambil akunnya, ganti password. Gitu. Nanti kalau mau dipakai, perempuan yang kita amankan ini dikasih password sama laki ini, baru dia bermain. Terus laki ini memiliki jaringan lain, ya. Tidak perempuan ini yang bekerja.
6: Selain menangkap dua terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dan spare part sepeda motor. Beberapa kendaraan diduga sudah dibongkar untuk menghilangkan ciri identitasnya. Jatir mengatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian tersebut.
5: Dua orang tersangka, yang satu pelakunya, yang satu otak pelaku. Sudah ada betul di 8 lokasi, tapi baru bisa kita ungkap ada dua. Karena BB-nya barang bukti ini sudah dijual kemana-mana, sudah lari ke beberapa tangan. Agak kesulitan untuk menelusuri.
6: Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Rutan Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
5: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini. Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya
1: fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus berkenalan melalui media sosial, khususnya Facebook, kian meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan menjalin komunikasi intens, membangun kepercayaan hingga akhirnya melancarkan aksinya untuk membawa kabur kendaraan milik korban. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Harusnya kita lebih mawas, terus lebih cerdas sih untuk bisa membaca situasi lah ya teman-teman, siapa teman kita bergaul, itu sih paling penting kayaknya. Harus lebih ada peningkatan. Mungkin lebih punya sistem yang lebih kuat, terus teman-teman di lapangan juga harus lebih, apa istilahnya, menyebut informasi di masyarakat.
9: Nama saya Budi, warga Kuripan ya. Nah ini adalah salah satu efek negatif ya daripada media sosial ini. Banyak sekali modus-modus, bukan hanya sekedar jual beli kendaraan saja, bahkan lain dari itu juga. Dan nah jadi kita harapkan pihak APH untuk menindaklanjuti dan mungkin secara khusus juga membuat regulasi khusus terkait dengan adanya transaksi-transaksi di media sosial ini.
10: Nama Hairiyah dari Kediri, Lombok Barat. Kalau menurut saya mungkin lebih hati-hati aja ya. Mungkin kalau yang perkenalan lewat sosmed udah memang zamannya. Tapi perempuan memang harus lebih cerdas. Jangan hanya karena satu kalimat langsung terpikat bener. Mau diajak ketemuan di tempat yang gak dikenal mungkin kan begitu.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas. Lalu seperti apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk menekan aksi kriminalitas tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
11: Pak Wabub, saat ini marak pencurian kendaraan bermotor, sebut saja mungkin curanmor ya di tengah masyarakat kita. Nah, bahkan saat ini yang menjadi tren, modusnya itu perkenalan melalui media sosial. Nah, mungkin di Lombok Tengah bagaimana Pemda melihat tren kasus yang meresahkan warga ini?
12: Katanya dengan mulai meningkatnya kejahatan pencurian motor ini, kalau kita melihat kasus kan jelas modusnya, jelas motifnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemilik sepeda motor juga harus ekstra hati-hati juga, parkirnya di mana, gitu. Yeah. Kemudian harus diamankan dulu. Kalau kita dengan apa pencuri, kadang-kadang sebagai orang nggak pernah diundang, tapi dia cerdas melihat peluang untuk pencurian itu. Sehingga kembali pertama adalah pemilik sepeda motor dan mobil. Jadi parkirnya harus aman, kemudian ada penanggung jawabnya ketika parkir, termasuk di rumah, pekarangan rumahnya. Nah, sedangkan kalau pencuri, ya mohon dong, jangan mengganggu lah. Kamtibnya Lombok Tengah masih ada cara, masih ada usaha untuk mencari nafkah yang lebih halal, bil halal.
11: Ya. Selanjutnya untuk upaya menekan kasus di atas bagaimana Pak Wabub, atau mungkin upaya edukasi gitu yang dilakukan Pemda agar masyarakat kita ini lebih waspada menjaga kendaraan mereka?
12: Upaya pertama tadi, masyarakat ingat bahwa setiap warga Lombok Tengah apa yang dimiliki, harta bendanya itu pasti itu dijaga baik-baik, manfaatkan baik-baik, seolah aman. Nah, kalau keluarga kita alasannya apakah ekonomi maupun tuntutan pergaulan termasuk dalam pencurian atau kejahatan, ya tentu mari ada Pak Kapolres dengan jajarannya dan ada aturan, ada sanksinya. Nah, itu kewenangan Pak Kapolres dan jajarannya.
11: Sosialisasi semacam itu
12: kalau itu sudah tahu sebenarnya, pelaku tahu itu kejahatan kan? Nah, tinggal ada pengawasan, fiskabling, ronda-ronda itu kalau malam gitu.
11: Oke, siap, cukup. Terima kasih, Pak.
12: Ada tarif.
11: Oh, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
13: Assalamualaikum. Tentu kita apresiasi juga Pak Kapolres Lombok Tengah.
11: Sejauh mana koordinasi Pemda dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa dalam hal pencegahan ini?
12: Ya, tentu tugas kami dengan Pak Kapolres dengan jajaran beliau sampai tingkat desa mungkin kamdit, tentu terus kita mengawasi lalu lintas, terutama bagaimana pencuriannya itu dan spot atau kegiatan yang rawan kemasukannya pencurian sepeda motor. Desa dia kan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sudah mengetahui kok dengan penduduknya, kemudian aktivitasnya, kemudian dia sudah punya sepeda motor yang belum berjalan. Sehingga tetap tugasnya pemerintah desa bersama-sama Babinsa Penggantip untuk menjaga keamanan, terutama pencurian sepeda motor termasuk mobil. Jadi butuh ini, nggak perlu anu siskambing dong. Jadi ada siskambingnya, ada patroli, ada BKD di situ. Nah, jadi BKD tugasnya untuk itu kan. Jadi dibuatkan BKD termasuk juga kardus bersama-sama untuk menjaga keamanan, terutama peluang untuk pencurian sepeda motor dan lain-lain kan.
11: Yang mana yang masih tinggi nih Pak, kalau kita melihat dari pembagian wilayahnya ini, wilayah
12: sepeda? Kalau yang lebih tinggi kita tidak punya data, itu baru Pak Kapolres.
11: Tapi ada ya?
12: Oh ya, ada sih. Ada pemataan dari Pak Kasih, Pak Setintel, pemataannya, kecenderungan pencurian barang, beliau paling paham. Kalau kita siap hormat dengan Pak Kapolres untuk berkolaborasi menjaga keamanan termasuk pencurian.
11: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, melonsing Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Modular untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T secara serentak di Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Dusun Gita Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa 12 Mei 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Dan hari ini kita meresmikan dua SPPG, satu di daerah aglomerasi di pesantren dan satu lagi di wilayah terpencil.
15: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, dapur SPPG modular menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. Menurutnya, dapur modular dirancang khusus untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat relatif kecil dan akses geografis yang sulit. Berbeda dengan dapur reguler di kawasan perkotaan, SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan lebih fleksibel. Ia mengatakan, kategori wilayah terpencil ditetapkan untuk daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat.
14: Jadi yang terpencil ini adalah daerah di mana tidak bisa dicapai lebih dari 30 menit dari daerah terdekat. Jadi salah satu contoh di daerah-daerah di mana penerima manfaatnya di bawah 1000. Jadi dibangun SPPG yang ukurannya lebih kecil dibandingkan aglomerasi. Karena saya dengar penerima manfaatnya di sini ada 800. Jadi ini salah satu bentuk kehadiran negara di daerah-daerah di mana penduduknya sedikit. Dan kami sudah menangani. Jadi untuk yang seperti ini ada 9.000 di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
15: Secara nasional, BGR menargetkan pembangunan sekitar 9.000 dapur modular di wilayah terpencil Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun dan ditargetkan melayani sekitar 3 juta penerima manfaat. Dadan menambahkan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan dan usulan pemerintah daerah melalui satuan tugas daerah. Sementara itu, Komisaris Independen PT Krakatau Steel Persero, Wilgo Zainar, mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 500 dapur SPPG modular di berbagai wilayah 3T di Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Sumatera.
16: 500 titik MBG khusus daerah terpencil. Dan nanti kita lanjutkan juga teman-teman dari Papua, kemudian dari Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera, Sumatera Selatan juga hadir, dan sekarang hadir lewat Zoom. Di situ juga titik-titik yang dibangun oleh Krakatau Steel. Ya.
15: Pemerintah berharap keberadaan dapur SPPG modular mampu memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga wilayah terpencil dan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di daerah 3T.
1: Masuknya pengaruh budaya global menjadi perhatian serius dalam jaga identitas generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya dalam upaya memperkuat nilai kebangsaan. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya bersifat ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan moral generasi muda. Pengaruh eksternal dinilai mampu menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi bangsa. Fenomena perubahan perilaku generasi muda menjadi indikator kuat adanya pergeseran nilai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjaga jati diri bangsa.
17: Kita tahu bahwa tantangan kita bangsa Indonesia ke depan itu sangat amat berat dengan masuknya segala macam faktor-faktor eksternal ya yang mempengaruhi kebudayaan, yang mempengaruhi etika, attitude dan segalanya.
1: Ia menekankan penguatan nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai tersebut dinilai mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif dari luar. Selain itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk karakter juga menjadi sorotan. Ia menilai edukasi sejak dini efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan. Pelaku pariwisata di kawasan Pantai Lekai, Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTB terhadap kondisi kawasan wisata unggulan tersebut. Ia menilai Pantai Lekai yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi surfing kelas dunia belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi, meski memiliki kontribusi besar bagi sektor pariwisata NTB. Ia menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, Pulau Sumbawa selama ini menjadi salah satu penyumbang besar bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, terutama melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam. Muhammad Ali menegaskan sudah seharusnya pemerintah provinsi memberikan prioritas pembangunan bagi Pulau Sumbawa, termasuk kawasan Pantai Lekai yang masuk dalam kawasan strategis provinsi KSP.
18: Secara statusnya yaitu KSP, kawasan strategis provinsi, pemerintah provinsi punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki kawasan ini secara ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Tapi apa? Mereka tidak lakukan sesuatu.
1: Ia bahkan menyebutkan masyarakat di kawasan tersebut hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi tanpa mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai. Kekecewaan itu muncul karena kondisi Pantai Lekai saat ini dinilai semakin memprihatinkan. Kawasan wisata andalan NTB tersebut tampak kumuh dan belum tertata dengan baik. Selain itu, tanggul pantai yang jebol akibat banjir besar pada tahun 2022 hingga kini belum juga diperbaiki. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin memperparah abrasi dan mengancam aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Mataram mulai mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dengan mengusulkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diserahkan kepada salah satu masjid di Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
19: Sebagaimana biasanya kami juga mengusulkan nanti sapi itu tergolong limosin ya.
20: Usulan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Negara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asisten 1 Setda Kota Mataram. Mataram, Haji Lalu Martawang menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat terkait realisasi bantuan sapi kurban tersebut. Yang mengatakan salah satu masjid nantinya akan menerima sapi bantuan Presiden Republik Indonesia sebagaimana biasanya seperti tahun lalu. Menurutnya proses pengajuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat permintaan usulan dari Sekretariat Negara RI. Pemerintah Kota Mataram juga telah menyiapkan calon masjid penerima bantuan meski belum diumumkan ke publik karena proses pengadaan sapi masih berlangsung.
19: Kita pemerintah Kota Mataram mengusulkan salah satu masjid nanti yang akan menerima sapi dari Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana biasanya kami juga mengusulkan nanti sapi itu tergolong limosin ya. Tergolong ya beratnya itu biasanya di atas 500 kilogram ya. Itu dan kita sedang berproses, kita menunggu informasi dari tim pemerintah pusat.
20: Selain membahas bantuan sapi presiden, pemerintah Kota Mataram juga mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang direncanakan digelar di kawasan parkir timur Lombok Epicentrum Mall bekerja sama dengan manajemen mall dan juga takmir masjid Raudatul Jannah. Pemerintah Kota Mataram juga akan menghimpun hewan kurban dari masing-masing organisasi perangkat daerah, baik berupa sapi maupun kambing. Martawang menjelaskan jumlah hewan kurban dari OPD masih dalam tahap pendataan dan diperkirakan sudah terkumpul 2 hari sebelum Idul Adha.
1: Berita olahraga, Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
0: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik.
21: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20. Serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
0: Kemudian selain itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk PORPROP, yes. Itu bagian dari step ke PON.
21: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Polda NTB berhasil mengamankan 2 orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus kedekatan lewat Facebook. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melonsing dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi modular untuk wilayah 3T secara serentak di Indonesia. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan Halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah muncul.

0: ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara ini. Kalau soal primanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Agus Santosa. Kita lanjutkan lagi perjumpaan setelah warta berita daerah pagi tadi yang membicarakan tentang adanya aktivitas yang terkait dengan lalu lintas, tetapi dari konteks yang negatif, yaitu masih banyaknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Artinya pengguna kendaraan di Nusa Tenggara Barat masih belum aman untuk berkendara karena masih dihantui oleh adanya potensi kejahatan, terutama aksi pencurian ya, yang tidak hanya berlangsung di tengah perjalanan tetapi juga menyasar beberapa tempat yang dianggap mudah untuk dipraktikkan aksi pencurian kendaraan bermotor, termasuk di rumah ya, rumah pribadi, rumah sewa, kemudian juga ada kos-kosan atau tempat tinggal sementara. Ini menjadi beberapa target dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya dalam konteks melakukan aksi pencurian. Yang pantas disayangkan, modus dari pencurian ini bahkan sifatnya pertemanan ya, di media sosial, kemudian bertukar kendaraan atau saling pinjam kendaraan. Ini menjadi praktik pencurian yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Sangat disayangkan di zaman yang cukup sulit seperti ini, di tengah aktivitas ekonomi kita yang masih menuntut perhatian untuk masing-masing pihak melakukan efisiensi, harus mendapat praktik kejahatan berupa pencurian kendaraan. Kalau melihat dari nasional, sebelum mengundang Anda untuk bisa bergabung, ada juga artian yang sama, walaupun pada praktiknya berbeda tetapi masih seputar kendaraan bermotor. Pihak kepolisian kita, Polri, didesak untuk mengusut tuntas penggelapan motor ya. Artinya ada penggelapan berupa ekspor ribuan motor ilegal ke luar negeri yang harus diusut tuntas ya. Karena operasi kejahatan ini mungkin tidak cukup melibatkan satu atau dua pihak, tetapi juga mengajak atau membuat jaringan internasional ya. Hanya saja yang dalam konteks ini, pendengar, sekali lagi motor yang disimpan di gudang dan dalam kondisi yang baik ya, artinya yang prima. Hanya saja statusnya ilegal. Ini dimuat di harian Kompas, terutama di Kompas cetak ya, pada pagi ini. Kalau bicara soal kendaraan bermotor juga masih seputar isu nasional, bahwa transisi energi ini mendorong kita untuk mulai menggunakan kendaraan non bahan bakar atau kendaraan listrik, yang mana juga menuntut upaya keamanan yang ekstra ya. Mungkin tidak jauh berbeda safety-nya atau upaya terhindar dari pencuriannya sama dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Tetapi mungkin dari sisi format dan sebagainya juga ini menjadi tidak luput ya, menjadi sasaran dari aksi pencurian. Dari dua peristiwa nasional ini bisa kita petik bahwa selain tertib berlalu lintas, melengkapi administrasi dan memiliki surat izin untuk mengemudi, keamanan kepemilikan kendaraan menjadi hal yang utama. Bagaimana memarkir kendaraan yang tepat, tertib, terbebas dari aksi pencurian juga menjadi perhatian siapapun sudah seharusnya pada saat ini ya. Baik, yang ingin bergabung soal masih banyaknya maraknya aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai praktik seperti kenalan itu sendiri atau baru berkenalan, baru berkawan di media sosial, saling tukar pinjam kendaraan, ini juga menjadi salah satu modus ya dari aksi pencurian kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat. Nanti ada anggota Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan bersama kita di sesi 2. sudah cukup lama saya berbincang dengan narasumber yang satu ini, dan kali ini khusus pada pagi ini kita fokuskan ke bagaimana mencoba untuk menekan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari pandangan forum LAJ Nusa Tenggara Barat. Sebuah forum yang cukup strategis, selain memperbincangkan tentang infrastruktur jalan, juga memperhatikan aspek keselamatan pengendara, dan yang ketiga juga mencakup tentang keamanan dalam memiliki kendaraan. Silakan yang ingin bergabung, saya tunggu di 0818 02056000, juga di 0370 646521. Masih ada sekitar waktu 10 menit untuk bisa menerima respon Anda. Apa yang harus kita lakukan kalau tercatat sebagai pemilik kos? Tentu terus mengingatkan penghuni kos untuk terus memperhatikan kendaraannya, ya, memiliki kunci ganda, kemudian ada aturan bagaimana harus menutup pintu di malam hari pada jam berapa, dan hal-hal lain yang pasti yang bisa mengurangi angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Memasang kamera CCTV juga menjadi bagian yang sangat strategis untuk bisa mencegah praktik ini. Hal-hal lain tentu menyangkut tentang bagaimana kondisi parkir kendaraan di pusat perbelanjaan misal, yang punya tata kelola juga sebenarnya yang ditujukan untuk keselamatan dari pemilik kendaraan tersebut dari aksi kejahatan. Hanya saja masih banyak praktik parkir kita yang di luar itu, dan ini memungkinkan terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor. Saya rasa banyak lagi, ini saya serahkan ke Anda untuk bisa bergabung sepenuhnya di 0818 02056000, juga di 0370 646521. Sambil menunggu respon Anda, saya putarkan iklan layanan masyarakat yang juga menyangkut tentang kondisi kita pada pagi ini atau di hari-hari ini, termasuk juga situasi atau transisi perubahan cuaca dari hujan ke kemarau ini cukup banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Setelah iklan layanan masyarakat ini, saya akan kembali bersama Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia. Pro 1.
0: Opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Lalu lintas atau tertib berlalu lintas dan terhindar dari kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi arah obrolan kita pada pagi ini. Dan di sesi pertama ini saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818 02 05 6000, juga di 0370 646 521. Pencurian kendaraan bermotor masih menjadi tindak kejahatan yang marak di Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini, dengan fokus pengungkapan oleh kepolisian seperti di Lombok Utara dan di Kota Mataram. Sebelum saya lanjutkan, saya terima dulu respon Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Mas.
0: Dengan Agus, ya? Dengan Agus di studio.
3: Agus Santosa.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi Mas Agus.
0: Selamat. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini dengan Elsam di Lombok Timur.
0: Silakan Pak Elsam.
3: Ya, terima kasih. Nah, ini memang modus baru ini, Bang.
0: Iya, betul. Salah satu
3: namanya para ya, para pendekar-pendekar kejahatan ini memang cerdas-cerdas sekali ya. Kayaknya dia ini punya organisasi dan struktur gitu.
0: Oh iya.
3: Dia seolah-olah dia menunjukkan bahwa kami tidak kalah akal dalam melakukan kejahatan itu.
0: Iya.
3: Dan menunjukkan itu kepada beberapa kita. Jadinya masyarakat kita harus lebih cerdas dan lebih lebih jeli lah, kita lebih hamil dan lebih
0: setuju itu
3: pintar gitu ya. Dan jika mereka sama itu contoh tantangan ini
0: betul,
3: karena memudahkan setiap yang begitu sulit dalam macam-macam yang muncullah akal-akal yang akal-akal baru.
0: Oke, baik.
3: Nah, di desa saya juga sering kehilangan ini curanmoran curanmoran, tapi di biasanya di sawah itu.
0: Iya, di mana desanya Pak?
3: Iya, di sawah itu.
0: Iya, oke, baik.
3: Padahal kunci kontak kita pasang, kunci kontak kadang.
0: Iya, betul ya.
3: Itu bisa berapa tes itu ada kalau nggak salah itu tahun yang lepas itu ada 4 kemarin.
0: Oke.
3: Tapi semuanya sudah diatasi. Kadang-kadang kawan-kawan yang kehilangan itu yang bagus enggak mau lapor, karena kalau kita lapor di polisi kadang-kadang dia enggak respon, panjang masalah dan dibiarkan terserah aja. Akhirnya para pelaku ini semakin senang gitu.
0: Baik.
3: Nah, tapi di sini saya tekankan bapak polisi, kalau melihat ini harus cepat bertindak lah gitu, di dalam gigi pelaporan-pelaporan kami masyarakat yang kehilangan gitu. Terima kasih Bang Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Pak Elsam, terima kasih sudah bergabung dari Lombok Tengah. Kepolisian terus melakukan ya penangkapan komplotan curanmor, termasuk modus kenalan via media sosial dan operasi penadah. Ini Polresta Mataram menegaskan hal ini dalam akun Instagram resmi milik mereka. Karena di kasus terbaru di Mei 2026 ini, Polda NTB dan Polresta Mataram aktif mengungkap komplotan pencuri motor, termasuk modus tadi yang melalui kenalan lewat media sosial. 5 orang terduga pelaku dan penadah berhasil diamankan, berikut barang bukti. Kemudian di Lombok Utara di bulan kemarin di April, Polsek Bayan yang giliran mengungkap kasus curanmor di Puskesmas Naru ya, dan mengamankan satu unit sepeda motor. Ini merupakan daerah-daerah yang kemudian wilayah rawan kasus 3C ini, curanmor sering terjadi. Kalau tadi ada kos-kosan bisa juga disebut di seperti di Ampenan ada yang terindikasi menjadi tempat penyimpanan motor curiannya. Modus operandi atau praktik yang dilakukan pencuri sering menyasar tadi parkiran rumah dengan pelaku memanfaatkan kelengahan pemiliknya. Artinya kewaspadaan yang kurang bisa mengakibatkan hilangnya kendaraan bermotor kita. Diimbau bagi Anda pendengar masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci ganda dan segala melapor ketika menemukan aktivitas mencurigakan. Lebih lagi ketika menemukan aksi pencurian, jangan tidak lapor ya. Tadi Pak Elsam ragu, tapi secara hemat yang pasti harus melapor ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana forum lalu lintas angkutan jalan Nusa Tenggara Barat melihat persoalan ini di sesi 2, 8.30 waktu Indonesia Tengah setelah warta berita dari Jakarta.

0: Bupati Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial.